0: Abal tadi bo tadaw bayno. Papanaon kala jata vavasi om panuan ipinatak sa bagi supo kapalintan. Nabaw si manunat pisampuan sabad ato Muhammad Razali Wahab katainan atawasi o kono poko kapana kasantaban kumasondi do supo tay pakakalajak palintan nga bogisan i manoy mo katainan diho.
1: Dengan ini saya pasti kita dapat, kita akan merasa puas dengan apa yang kita laksanakan. Jadi dalam pekerjaan ini dia tidak ada titik notahnya, maknanya kita cuba untuk memberi yang terbaik daripada masa ke semasa.
0: Notu hubungan i Datu Muhammad Razali dan Magano Abal di Kapas Tuminambuhoy kuma id kopisan kasahimban sa baid kompleks Misampu Komuntilian Kapibasan Kota Kinabalu. Dahil timpo diho, kadisido, RTM nakapana kapayhan, miyampay o sikap om otopot kumatuhun magigison. Dahil umulan vahungo pod taon, RTM nakapana kawakasan do kakal kasudong sa bagi impon tagazo kapatazodan o kapayhan tatopot, miyampay pinapaguhi katumbasan tuhun magigison, monto kapayhan i pinahambus. Kalalahan no Moments of Unity na dadi impon kapanandakan Minggu Pisampuvan SMP duwangay buduwop mga padamanom nasatan kabansaan. Nabol si patunod ko pisan Pisampuvan om integrasi kabansaan Sabah Rina Abdul Harun kapanandakan Minggu Pisampuvan Pogun Mogovit Lati Tagaso daidhang papapakas pihumagan om manuidong kapakasan tuhun nga fi Pogun. Ino akon ko id ababasan po mitanan tomod nga impon pisampuvan om isonon kopyahanan pianitan kababagu ikivasa gisom doid na sa tanta sibo. Miyampay da ka no tuhun nga vi do mamalati koso kovasyan pisampuvan tatapot. Nabos da sido ababasan naso do kumuntilian pisampuvan pogundi ho nga vokon ponuang tagaso id sibo flagship kambara perpaduan kitema sangovian manuidong pogun tinawo. Sabah na pong akinesonon kumapat kaponjulan na satan kabansaan ahapas Sarawak di taon duwangay budupang bramtahu sinusut Johor duwangay budupang bramapat om Pulau Pinang di taon nakatahib. Kaponjulan na babasan diho papanawon sa hinay dapat tadaw tumnimpun di sangkanyab gisom ko padamapat buhan ko nom niti idnatadon kompleks spot likas Kota Kinabalu. Kapanandakan Minggu Pisampuvan diho nakano kapanen man tabasi mantadhun nga vi iminikot om daid kapanhian do RTM id natad complex spot likas no kito ogumutuhun mintang dok ponjulan kapanandakan dino ikano manak basa tabasi hobino daid kapapakasan Pisampuvan. Subay ko papayin kawas tayhan sinakagon tamuho kokomoy kapagisusubasan tinaw id pagunditi. Vokon din na po nga masa pakikita ng takanon ko basanan sa ni ko basanan om nagi kapagatan magibobos i pinatonda. Pumusavan diho pinahambos di Rosalie Maslin om Nur Kumaira Azhar no kombo doid pakikitanan dino.
2: Pandakan saya kita boleh mengenali suku-suku kaum di Sabala, terutama di Sabala. Itu bagus untuk pengetahuan generasi baru. Kalau tidak, nanti orang tidak tahu yang banyak lagi etnik lain di Malaysia, terutamanya di Sabah.
3: Banyak orang yang tidak tahu kan bangsa-bangsa di Sabah. Apalagi-lagi ada yang tahu Bajau, Suluk, Kadazan, Dusun. Jadi ini sangat memberi impact yang besar. Dia boleh memberi impact kepada pelajaran, sosial, begitu.
0: Doid kapanandakan panogi dino, avasi kapanayman daw manonay na nga vi sani kinesanon, montok ababasan na kamoy sa bagi impon, tavasi ko so papakito magisusubay asil sani om asil kinuha mahongon kinesanon. Miyampay papatanto panogi tungkusan ko basanan aw tumagak om nga patihambuson daw mamagompi om patungkusan kuma sinakagon sumusud. Diyantok tubungo da RTM doid ababasan na kamoy, ahansan ni Togiat Seni i Emis Emiliana Dahun om Julita Kulinting do anu patihambuson na babasan nino moy do kanu menak pemusafan petihombus kuma tuhun mogi gison.
2: Saya akan teruskan kepada turunkan kepada generasi dan generasi akan datang lah. Saya juga terus mengajar kepada generasi-generasi anak muda-mudi supaya linakit ini tidak akan pupus lah.
4: Harapan saya pada generasi yang akan datang di kayak yang muda-mudi itu mesti durang mau belajar ini, jangan kasih pupus macam jangan kasih berhenti sebab ini turun-temurun dari nenek moyang.
0: Ingkakan ni tiap-tiap tadi bodong sebab diti tepnya kong avi yang mabal lupa nuhudi Alicia Michael mentad bogisan berita ehwal semasa om pindahin di Juliana Andreas dari bos kadasan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: emak ti diam kinuman nepukan pedini nonom pait ni kok ban nombol bakat ni untuk anak kok keluarga tersayang. Banano bara kata pepatah, kasih yang bino tak syurga, kasih emak bino sebetah betani. Selamat namut lau emak anu sinampang tak 24 Jun 2026 lekat RTM, teman setia anda.
1: Lau penderma lak di dunia senampang tak 4 Jun setiap tahun. Tarik tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandium mempunyai kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan pengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bay numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kam boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara kampan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo.
2: Ya, ini akan kakal bersama mekali siaran sama Arlabana telu sepu. Pitu minit kemuap, kakal lagi bersama kok kami, kopan. Sini aku boy mulai lekat minggu perpaduan tak Stadium Likas boleh bersama-sama kok DJ Hizzy, DJ Elfi, kau pun DJ Logi no bersama-sama kau bangun dina kan sini buat geng bubul kau pun tukau lan-lan ngegope. Jadi untuk kita ngerati pian lagi sebenarnya ni kedayagan meta Stadium Likas mungkin kajap lagi kita akan bersama kau DJ Hizzy yang akan bersama-sama kau kita tak kemap tu dia siaran sama Alabana mungkin un abar-abar yang akan boni. Untuk kita sama-sama, kita bersama kok DJ Zido. Hello Hizzy.
3: Hello
2: Hizzy.
3: Hello Mia, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Eh, kau kok sini mitu kami?
2: Biasa, aku kok Doraemon.
4: Doraemon.
3: Okay, sepatutnya kawan bully dia tu kok. Tapi alap aku lah cerita kau, Mi.
2: Ya, bana. Ya, bana.
3: Okay, terima kasih di Jasmi yang bertiru untuk konti. Dia akan bertiru di bagi kamu waktu kita kakak lagi. Tak sambutan Minggu Perpaduan Sabah 2026. Posok tak lau ke telu no dinakan. Kok. Sian lagi yang nyat lagi boy tengkong ngogo pitu bully ngogo pitu ramai-ramai. Sebab yo nempon lekat sepudemangi hari lagi lawami se ngabut nokang 14 Jun. Ngabut maung lawa had dinakan nah. Yo tau yo ngge ko yo lekat sensaung sampai songom. Lekat sensaung sepu sensaung yo nempon ngabut sepu songom. Tungan ni mitu tak pekerangan kompleks sukan Likas Kota Kinabalu Sabah. Jadi amkep tu ko pitu ramai-ramai mo ke anak bikayen ka semimon ko ngogo pitu. Sebab yo bikin kema-kema pan tau yo nya yo unpan meluar, unpan diam, senopan baraja mo asal setiap kemuap uran daras bana mitu ko. Jadi kakak lagi pan uran ke ko tapi kam boleh posok lah sebab diam keman itu iko bana activity-activity wes nedion legai mitu. Doko nam kiti ngendak dinakan dembangi kemuap tu tak nak tisah betiro. 10 Jun 2026 lau Sabtu am kita ingin dak sini benin pon lekas sini sensaung lagi tak pentas utama ti kita bengen sini bengen senam seni kok lepas tu sini kita bengen live lagi yene majlis prasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 lepas eh tak bagian pentas mini kita bengen tak bagian Food Unites Lepas sini bayun bay berlangsung di pan sini sensaung kok pertandingan tekah 400 sini sensaung lah. Nanti yang boleh terjadi sini. Jadi ikobana tu kok kan pintu ramai-ramai sebab ikobana lagi aktiviti-aktiviti yang boleh buat bi dekan tak pentas mini usahawan kang kemuap gay bengen cabutan bertua lagi tak bagian pentas mini rumah kami tungan kami betiru RTM un mitu kok bagian radio ampun am kong posok pitu ikobana rumah-rumah bangsa-bangsa lain noon mito ko ngay jo ta sama tau lagat meluar pa noon may meluar baba nyonya cheti yang lagi banjar jadi kita belajar ngendak gayam pun budaya sesambi-sambi tesle ko jadi tuko kami tu ramai-ramai sebab amun siok ni si ko mitun diam bagian rumah kami tu ko kami pengen gay pengen aktiviti sedion gay di kau book ko kau mesti ngecop kulit pasport tas setiap rumah amun cukup no lengkap kau mun pasport 15 buah kau boleh pengen hadiah banan gay kang jadi untuk kau kulit siok mana tau aku ai no kulit jadi amun kami ingin kau selek ngau kopi tu ramai-ramai kita ko jadi un lagi masa bitu ngabut kang songom un lagi maung yang pun pemepusan jadi amun kami nyak tekong ngau kopi tu betiru maung yang pun pemepusan ramai-ramai kam sebab maung dak tiko banyak lagi aktiviti-aktiviti sedion gay pengen pertandingan tarian etnik pengen ian lagi bitu dak ti kahut bersama EKM ko pengen cabutan-cabutan bertuai bioso no ko lepas saya ikut banyak sesi promosi lekata ian mitu tu bagian makan-makanan tempatan amun kami ngerati tuku kami tu ramai-ramai dinakan sebab aktiviti yang bunuh tu terlampau iko pameran kebudayaan persembahan seni tradisional pertandingan sukan rakyat panun lepas saya program interaksi komuniti panben semimon tu baraja mau untuk merot lagi lah kau hubungan antara rakyat engkau pan sebenarnya kau paling siok kami amun kami bingung ngendak kau tak bagian kita tu kau ngendak ian eh tak bagian zone di kau eh kau zone di kau zone satu medan bilai kita pasal negara bangsa me lepas saya kesultanan nanti kita boleh ngendak me semua iko mana lepas saya bagian kamu boleh ngisi pan kalian bagian perpustakaan me je kau iko lah info ni am kami ngerti tu kau kami diri supaya boleh tersobi pian kasih go ro keadaan sambutan minggu perpaduan 2026 ta sahabat tu ko aku bercerita apa nak kayak pepus ni ko mana lagi jadi tu ko kam ramai-ramai lah ko sebab am kita ngendak pan sambutan minggu perpaduan 2026 tu sebenarnya ni ngai ko sekadar di ko acara tahunan tapi jadi di ko wadah penting dia merot lagi hubungan antara rakyat Malaysia dekat penglibatan semimun masyarakat diom dedangai aktiviti yang bersendion sambutan tu ni harap kulit terus lagi nonom semangat perpaduan ko pengerguan kepelbagaian budaya dia merot identiti negara bangsa untuk masa depan Malaysia yang lagi aman maju ko pan sejahtera jadi pesorang kami nak kan tengok kami tu ramai-ramai dong terlibat dia maung yang pun pemepusan ni jadi pitu jo kam mana tahu ko tapi kami sampai betiru jo lah maung yo nomi
2: Azmi
3: kaleun
2: ia nabar cuaca me
3: uran boleh nasang marah kau asal kau mau uran tapi kau mi uran ni pan kau ramai mana cuma kau kalbi tua
2: ian yang boleh janjian no
3: ian boleh janjian kau kamu tu kopi tu kau mesti unjo boleh bobi mule mesti unjo boleh
2: macam
3: bobi
2: kau sini ian boleh bono ian boleh bono
3: ni aku marah am kami ngerati pitu kam Agami agak kemungkinan Jomi kau sudah ceritakan mai pun boleh kau.
2: Terima kasih Zita Stadium Likas tak kamu waktu jadi bangga dinakan sempat lagi kamu tekor ramai-ramai ngogo Stadium Likas kena iko sebenarnya ni yang barat kusi yang tekolek Zie kami si boy lan peko sendiam panas no iko bana big beli hizi big eng gedok big pian big belatak anu ni anyam macam big ni anyam metek kok kraft tangan nah boy beli Memiliki kobana yo. Jadi ian pun sin yang mungkin ingin ataupun memang minat ngendak craft tangan dekat iko etnik tak Sabah tu boleh nak tukar ramai-ramai ngogo Stadium Likas betiru kau pun mau sempat lagi untuk teko nutan meramai lagi program Minggu Perpaduan lat tak tahun tu. Jadi kerana Ling Jomo program dokon kok tu sebenarnya jarang-jarang berlaku mungkin sepunduan tahun baru no binuat balik jadi dong leban bi peluang tu untuk teko ramai-ramai me kok pan kiti pan siaran sama enggak siaran sama etnik bajau sama pan un me nah jadi aku pun binuat pesi ngendak gai pe kok pan kami sini bai manuk-manuk lembukun pen me ramai-ramai kok bangan persatuan kok pan jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai ngogo tak Stadium Likas nutan Minggu Perpaduan bersomo engkok bangan dinakan yang runtak kemuap tu.

0: Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Mimi, boy no ko nalepon siom eh. Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no boy gabak tu tak kita. Nyak buli no kita peluak tu. Ay tekurung no kita teruak boy gabak tu.
1: Ay no yang baru si aku telepon tak siom.
0: Jadi, iya no yo marak.
1: Baragai okay jo, tabangannya akan teko. Jadi, mesimpon no untuk pindah baragai si.
0: Ay, jo, sanang bana pana.
1: Jo yang telepon siam jo, nyan upaya ngingoton nombor lainnya, sebab paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan. Jo, pun untuk kepastian jo pene. Sebab memang kita telepon tak siam. Maklumat dokon orang angkot penalamat tu biasanya otomatik te etra tigai. Lagipun kita cuma meran gai pasal liujo. Tarus no gai nambung yang ogota APM ataupun bumba. Ni ano paya kita telepon balik?
0: Banapan ko? Nelepon jo siam. Amun run kecemasan. Lagipun amunnya arun kredit. Boleh pandai telefon siam eh. Mimi, besimpon na bagi. Sekarang run biduk penyelamat teko ngendok kita.
1: Yes, boss.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang abad.
3: Untuk kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.
0: Ya kan, 42 minit kemudian, semerin-semerin masa jo kita akan sama-sama mengkali ucapan perasmian Radio Majlis yang tu Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan dijangka sekejap jo lagi. Merin-merin masa jo kita akan sama-sama mengkali ucapan lekat yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah Kok Pan Perdana Menteri Malaysia tak perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu. Jadi bandingkan yang mungkin niun lagi yang niat lagi berkesempatan untuk teko ngogo tak Stadium Likas, boleh lagi sempat lagi masa iko lagi langkau lagi masa untuk somo-somo teko ngogo tak Stadium Likas bertiru kena iko Ling Jomo dagangan-dagangan Rahma Madani yang boleh somo-somo tu tanti kraf-kraf tangan yang boleh somo-somo endak kau pun beli ti kau pun rumah-rumah etnik yang run tak Sabah. Bolehlah teko ramai-ramai. Okey. Jadi kang sama-sama kita ngagat ucapan Ketua Menteri Kok Pan Perdana Menteri ti sekejap jo lagi. Sama-sama agati Kok Pan sambil-sambil kita ngagat ucapan lekat Ketua Menteri Kok Pan Perdana Menteri. Sama-sama kita mekalih lagu tu.

0: Bo, no te nomor pertana nawa mo ko bomba tu. Lawe, roon tago ko. Aduh, kan tenampel te ta dinding tu. Bo, ni sana ngunda.
1: Ih, yin da pemiano tu yang macam mun kecemasan je kau tu.
0: Ba, na mimi. Andang roon kecemasan no te tu. Kau ngunda boe. Kan menaik no. Kan nelepon pertana nawa mo ko bomba te tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buat gabak kang.
1: Alah kau tu yang, telepon juga tak siam-siam-siam, sanang je teh.
0: Buli ke Bo itu masalah gabak sabtu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kok untuk ngelepuran masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu, otomatik ya senambung ngogota pihak-pihak paling sikot tak tunggu nanti telepon tu. Berhenti join masalah. Taruh saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam, ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu, berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogota APM. Bomba, polis, ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan itu. Nyak betah lepas saya, unegai teko, APM ka, bomba ka.
0: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang sama je tak tu yang, lagi pun susah tak amun bersimpon nombor-nombor tu semimun. Je tak ingat ti siam-siam-siam meh, cukup meh.
0: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam meh. Marak baik gabak tamitu tu, bidak akan menaik no.
1: Okay, bos.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf, Timbalan Perdana Menteri. Yang berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan dan juga yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah. Yang berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dif-Dif Jemputan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam suasana penuh muhibbah sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat Sabah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengalu-alukan kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri kerana sudi hadir bagi menyempurnakan perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu pada petang ini. Untuk makluman semua, pada pagi tadi, saya bersama-sama yang amat berhormat Perdana Menteri pergi ke Sipitang bagi Majlis Pecah Tanah Projek Sabah Southern Madani Link, sebuah projek yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan yang akan memperkukuhkan sistem bekalan elektrik di negeri ini sekaligus memastikan kestabilan dan kemampuan tenaga elektrik di Sabah untuk jangka masa panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun ini merupakan satu penghormatan besar kepada negeri ini. Pada masa yang sama, ia juga merupakan satu pengiktirafan terhadap budaya kehidupan masyarakat Sabah yang sejak sekian lama menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai satu budaya dan cara hidup turun-temurun. Maka pada hari ini, kita berhimpun di Kompleks Sukan Likas ini dalam suasana penuh warna-warni, lambang keharmonian dan perpaduan pelbagai suku kaum di Sabah. Inilah wajah Malaysia yang sebenar. Kita melihat masyarakat Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Rungus, Melayu, Cina, India, Brunei, Suluk, Iranun, Bisaya, Tidung, Bugis, Jawa dan ramai lagi suku kaum lain yang menghuni negeri di bawah bayu ini hadir di dalam majlis ini. Inilah keindahan wajah Sabah, wajah sebuah keharmonian dan kemakmuran budaya bangsa. Dan inilah juga sumbangan terbesar Sabah kepada pembinaan negara bangsa Malaysia. Kita juga melihat saudara-saudara kita daripada Semenanjung dan Sarawak bersama-sama di sini, bukan hanya sebagai tetamu tetapi juga sebagai satu keluarga besar Malaysia. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang yang bersejarah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami serta mentafsir semula erti perpaduan sebagai persediaan mendepani masa depan yang lebih mencabar. Perpaduan sebenar tidak lagi boleh diukur sekadar pada budi bahasa yang indah atau batas toleransi yang pasif. Sebaliknya, perpaduan yang tulen menuntut tindakan yang nyata, komitmen yang berterusan, keikhlasan, rasa saling menghormati, dan yang paling utama ialah terjaminnya keadilan sosioekonomi serta kesaksamaan bagi setiap wilayah. Sebuah institusi keluarga, apatah lagi sebuah negara bangsa besar yang bersifat majmuk seperti Malaysia, hanya akan benar-benar utuh dan teguh apabila setiap ahlinya atau setiap negeri dan wilayahnya merasakan diri mereka secara mutlak dihargai, dilindungi, dan dibangunkan secara adil dan saksama. Dengan semangat kekitaan dan kebersamaan yang tulen, sebagai satu keluarga besar Malaysia, hidup dalam semangat perpaduan itu penting, dan hidup dalam keharmonian juga penting, ke arah kemakmuran dan kesejahteraan yang berkekalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Sabah sering digambarkan sebagai negeri yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Namun, apa yang lebih penting daripada kepelbagaian itu ialah kemampuan rakyatnya untuk hidup bersama dalam suasana rukun damai dan saling menghormati. Di negeri ini, kita meraikan kepelbagaian melalui majlis-majlis perkahwinan dan perayaan, bergotong royong, dan melakukan aktiviti kemasyarakatan tanpa dibatasi oleh perbezaan adat resam dan kepercayaan. Inilah kekuatan Sabah yang membuktikan perpaduan bukan sekadar slogan, tetapi amalan hidup yang telah berakar umbi sejak sekian lama. Kerajaan Negeri Sabah sentiasa komited dalam memastikan aspek perpaduan dan keharmonian terus menjadi asas kepada pembangunan negeri. Untuk itu, Kerajaan Negeri sentiasa menyokong apa juga program yang berunsurkan perpaduan yang mempertemukan rakyat daripada pelbagai latar belakang agar hubungan antara komuniti terus diperkukuh. Kita juga turut mengangkat aspirasi Malaysia Madani yang mengutamakan konsep kesejahteraan, ihsan, hormat menghormati, dan kemampanan dalam pembangunan negara sebagai asas keutuhan, perpaduan, dan kemakmuran bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengajak seluruh rakyat di Sabah untuk terus memelihara keharmonian, menghargai kepelbagaian kaum dan agama, serta memperkukuh semangat muhibah yang selama ini menjadi identiti unik rakyat Sabah. Biasa bekerjasama dan bertoleransi di samping mengelak anasir yang boleh menggugat perpaduan. Dengan semangat kerjasama yang jitu, sudah pasti fokus kepada perpaduan dan pembangunan akan dapat dijayakan dengan lebih mudah melalui kesepakatan sosial dan iltizam politik yang melibatkan semua pihak. Marilah kita terus mempereratkan komitmen bersama untuk memelihara kemakmuran, memperkukuh perpaduan, dan memastikan keharmonian yang kita warisi hari ini dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang. Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sudi hadir bagi menyempurnakan Perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di negeri Sabah pada petang ini. Jutaan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara, beserta seluruh warga kementerian selaku penganjur majlis serta semua pihak yang telah bekerja keras bagi menjayakan majlis yang amat bermakna ini. Semoga usaha murni dan khidmat bakti yang dicurahkan ini akan terus memperkukuh semangat perpaduan demi kecemerlangan dan kesejahteraan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikianlah tadi ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor.
2: Ya, dan sekarang ini kita sedang menyaksikan di pentas utama untuk tayangan montaj sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan sambil-sambil juga Wania, kita menantikan ucapan perasmian yang akan bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar Ibn Ibrahim, iaitu Perdana Menteri kita. Wan.
1: Betul, Ikhlas. Mm-hmm. Dan Ikhlas, sebenarnya program telah pun berlangsung sejak 11 Jun yang lalu, dan juga insyaAllah akan
2: berakhir pada
1: 14
2: esok.
1: Jun ya. Aha. Dan sudah pasti pelbagai pengisi dibawakan sepanjang program ini berlangsung selama 4 hari dengan lebih 50 aktiviti dibawakan kepada para pengunjung yang hadir bersama-sama menjayakan, menyaksikan sambutan Minggu Perpaduan 2026.
2: Ya, semestinya. Dan kalau anda ada datang di perkerangan Kompleks Sukan Likas, banyak sebenarnya pameran, pameran termasuk pameran
1: Betul.
2: Rumah kami ini, Wan. Ah,
1: rumah kami yang berada di sebelah kita saja ni, Cliff.
2: Di sebelah booth RTM sahaja yang Betul. Menampilkan rumah etnik mewakili 15 komuniti, dan antara komuniti tersebut adalah Kadazan, Rungus, Murut, Cheti, Portugis dan banyak lagi, Wan.
1: Betul, Ekli. Dan juga pengunjung turut berpeluang menyaksikan pelbagai pameran berkaitan adat perkahwinan tradisional, juga permainan warisan alat muzik tradisional, pakaian etnik serta persembahan kebudayaan yang mencerminkan kekayaan warisan masyarakat yang ada di Malaysia ini.
2: Ya, dan juga Wanya turut disediakan kalau kita lihat di perkampungan etnik di Betul. Luar daripada booth kita ni kan. Perkampungan etnik Melayu, Cina, India, Baba Nyonya,
1: Betul.
2: Siap dengan busana mereka yang lengkap.
1: Memang cukup-cukup menarik.
2: Sangat menarik. Jadi rugi sebenarnya kalau yang tidak datang atau ambil kesempatan untuk datang ke perkarangan Kompleks Sukan Likas ya.
1: Betul. Dan untuk anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, kami membawa anda untuk datang bersama-sama menyaksikan kepelbagaian, keunikan, tarikan yang terdapat dalam sambutan Minggu Perpaduan ini.
2: Ya, dan mungkin juga ada yang tertanya-tanya apa lagi yang best di Kompleks
1: Betul.
2: Likas kan?
1: Banyak Ikhlas sebenarnya ya.
2: Kita kena bakar semangat orang lagi ni, Wan.
1: Betul.
2: Untuk datang ke Kompleks Likas ni. Menyaksikan sendiri sebenarnya untuk sambutan Minggu Perpaduan tahun ini dengan tema yang dibawa bersama membina negara
1: bangsa. Betul. Yang membawa mesej penting dalam memperkukuh keharmonian rakyat serta membentuk jati diri masyarakat Malaysia yang berteraskan semangat saling menghormati dan juga menerima kepelbagaian.
2: Dan Wan, juga yang menariknya ya, minat generasi muda untuk datang ke perkarangan Kompleks Likas ini. Pelbagai program juga seperti berteraskan pendidikan dan juga teknologi turut disediakan juga, termasuk pesta buku.
1: Ya, juga diadakan sukan tradisional, Ikhlas.
2: Selain daripada itu juga ada pertandingan e-sukan, kembara ilmu, pameran petrosains.
1: Betul.
2: Banyak sebenarnya aktiviti, jadi rugi kalau anda tidak ambil kesempatan ini kerana program ini akan berlangsung ya sehingga
1: esok 14 Jun 2026. Dan secara keseluruhannya program pengisian yang dilaksanakan dalam program ini melibatkan semua lapisan peringkat umur, tiada yang terkecuali, Glenn.
2: Betul. Okey, jadi kalau kita lihat daripada cuaca sekarang ini ya, Wan, walaupun hujan renyai-renyai ketika ini, tidak membakar semangat untuk datang ke perkarangan.
1: Betul.
2: Tidak membuang semangat semangat untuk pengunjung datang.
1: Tidak menjadi penghalang ikhlas
2: kepada
1: para pengunjung ya untuk bersama-sama menyaksikan sendiri apa yang disediakan, dibawakan dalam program Sambutan Minggu Perpaduan ini.
2: Betul, sebab program ini pun dilangsungkan setahun sekali.
1: Betul.
2: Jadi rugilah kalau tidak datangkan untuk menyaksikan banyak pameran yang memang jarang-jarang kita nampak.
1: Jarang sekali, betul ikhlas. Dan kita masyarakat di Sabah sangat berbesar hati bertuah kerana negeri Sabah dipilih sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan untuk tahun ini di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu Yang. Sudah pasti masyarakat yang pelbagai suku kaum yang hidup dalam aman dan juga harmoni.
2: Okey, dan juga mungkin ada tanya-tanya ya. Jika ada konsert yang akan bakal diadakan ni, Wan.
1: Betul, akan diadakan malam ini konsert Malam Unity Sama-sama tajuknya, Claire.
2: Betul. Okey, dan pastinya artis yang akan dibawakan semuanya hebat-hebat, Wan.
1: Betul, antaranya kita ada Dato' Awi, Jiklin Victor, Bilbert Aduk, Kiki Chen, Istres dan juga Zubir Khan.
2: Okey, Wan, sambil-sambil kita menantikan ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan. Rasanya Perdana Menteri kita sudah pun menuju ke pentas utama ketika ini untuk menyampaikan ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026. Jadi, apa kata kita terus ke pentas utama bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
3: Raya Yang Amat Berhormat, Tuan Haji Fadullah, di malam Perdana Menteri, Perdana Menteri Perpaduan Negara, Dato' Arun Aguh Anak Dagang, Alali Jemaah Menteri, Ketua Susana Negara, Tuan Sri Zamzu Azri, di malam Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Sekali lagi kita dapat bersama menyambut Tuan Sri Zamzu Azri, Menteri Malam Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Sekali lagi kita dapat bersama menyambut Hari Perpaduan Negara dan kini diselenggara dengan kerjasama penuh Kerajaan Negeri Sabah. Saya ucapkan terima kasih khusus kepada Datuk Sri Ajiji, Panglima, kerana berjayakan acara pada hari ini. Kita dengar dan saksikan malah dalam menyaksikan penyertaan yang begini ramai dengan semangat dan semarak dengan pelbagai acara suku kaum, budaya. Itu gambaran yang sangat membanggakan kita. Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman, yang dia kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan prakasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi. Tetapi seringkali juga kita yang biasa dengan keadaan yang aman dan perpaduan ini bersatu, kita lupa bahawa ada kalanya kita terjebak dengan pengaruh yang mengikis semangat ini dan memupuk perasaan yang bertentangan dengan semangat perpaduan. Sebab itu kita adakan kementerian, dan saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan yang dalam beberapa tahun ini melakukan sebaik mungkin untuk menyemarakkan semangat ini. Jangan leka dan membuat andaian bahawa perpaduan itu suatu yang kemestian berlaku di semua keadaan tanpa memupuk semangat dan menghalang ikhtiar yang lain yang memecah belahkan. Bayangkan dengan negara yang sifatnya sedikit sebanyak seperti kita, pelbagai kaum, pelbagai suku, pelbagai agama, pelbagai wilayah, tak semuanya dapat mempertahankan kesatuan. Kerana seperti mana saya sebut berulang kali, untuk membangun negara itu, dia memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, pimpinan seperti mana kita saksikan sebelum ini. Tokoh besar seperti yang termakmulia Tuan Abdurrahman Putra Al-Haj. Kemudian tokoh-tokoh besar yang menyambut Malaysia ini dari Sabah dan Sarawak. Mereka punya wawasan. Mereka tahu rumit. Kerana suku kau berbeda, agama berbeda, wilayah berbeda, pengalaman berbeda dan tahap pembangunan yang berbeda. Tetapi kebijaksanaan Tengku Abdurrahman Putra Al-Haj membawa mutu perpaduan, bersekutu, bertambah mutu, menarik tokoh-tokoh seperti Dan Sri Temenggung, Tun Temenggung juga, Tun Mustafa, Tun Fuad Stevens umpamanya. Mereka ini bukan dia kira terlalu canggih dan terlalu pandai atau terdedah dengan pengalaman dan kerumitan geopolitik dunia. Tapi mereka ini di kalangan yang punya jiwa murni untuk menjayakan negara mereka. Mereka juga mewakili sosok-sosok tertentu. Melayunya, Ibannya, Kadazannya dan lain-lain suku kau. Tapi cuba kita renung sebentar. Apa hujah kesedaran yang boleh memaut mereka bersatu semangat baru, mendirikan negara bangsa menjadi yang tema. Negara bangsa ini kalau ikut teori pembinaan negara dan masyarakat dan sains politik, dia kata bukan wujud dengan sendiri. Dia bukan satu yang petak-petak yang ditentukan dalam sejarah. Tidak semestinya. Sebab itu disebut imagine communities. Negara yang berkecamuk pelbagai kaum, pelbagai budaya, pelbagai agama. Tetapi dia dapat bayangkan wawasan bahawa dia jadi satu kesatuan. Nah, ini luar biasa. Bapak-bapak kita pendiri negara ini punyai wawasan negara bangsa walaupun tidak diungkapkan dengan bahasa yang canggih ataupun dengan teori yang agak sophisticated. Tidak. Mereka tetapi, sebab itu saya yakin melihat latar belakang mereka, mereka ini hanya kelompok atau kalangan, bukan pun sarjana, bukan intellectuals dalam arti kata sekarang. Tapi tokoh-tokoh yang punya kecintaan kepada negara bangsa. Mewakili kelompok suku kaum kecil tetapi punya wawasan besar. Bagaimana pertahankan semangat esprit de corps, kekitaan. Dan bagaimana boleh melihat jauh daripada satu sudut dari kapit atau keningau ataupun cerotok kun atau manik urai. Cuba bayangkan orang yang bukan semestinya terdedah dengan pengalaman dan pahaman teori politik yang matang tetapi ternyata punya jiwa murni melihat ke depan. Mereka, masa depan anak, cucu mereka dan negara mereka yang mereka cintai. Alex ada, tanya dia, dari puluhan tahun dulu di Kapit, siapa yang tahu Malaysia? Kuala Lumpur pun dia tak pernah tengok. Ataupun anak kampung dari Manik Urai. Atau Lahak Yui. Tetapi cuba bayangkan bagaimana mereka boleh melihat bukan satu tapak, 10, 100 tapak ke depan. Apa mereka boleh lakarkan dalam bahasa yang indah bagaimana negara bangsa diwujudkan? Enggak, tidak mungkin. Saya tidak fikir mereka fikir mampu melakukan begitu. Jadi apa yang menyebabkan mereka melihat jauh ke depan? jejak di bumi nyata, kecintaan kepada suku kaum mereka dan negeri mereka dan negara bangsa. Waris kita yang mewarisi kehebatan pemuka dan pemimpin besar ini hanya diminta untuk memaknai kemerdekaan ini dan menjadikannya sama ada dari suku kaum Cina atau India atau Melayu dan suku bumi putera lainnya. Itu bagaimana boleh kita pertahankan? Bolehkah kita pertahankan dengan hasutan kepentingan daerah dan wilayah dan suku kaum dan kaum? Apakah salah kita bangkitkan permasalahan suku kaum? Tidak salah. Tetapi untuk menanam bibit kebencian, tidak menghormati, ini yang menjadi puncanya. Sebab itu, kalau pengalaman saya singkat sebagai seorang Muslim, saya tahu bahawa dan diperingatkan bahawa yang menjadikan kita kaum atau kabilah atau dari budaya berasingan itu Allah takdirkan. Dijadikan kita daripada pelbagai kaum, pelbagai suku kaum dengan kemampuan dan penguasaan pelbagai bahasa, tetapi Allah tetapkan dalam Al-Quran untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk kenal. Bukan kenal, kenal is knowing one another. Lita'arafu itu dia perkataannya arif, maksudnya bukan dia nak kenal tapi arif. Bagaimana nak arif? Tahu dia, hormat bahasa dia, tahu budaya dia, tahu kaum yang berbeda, tahu warna kulit yang berbeda, tahu kepercayaan yang berbeda, tapi dia arif. Dia tidak akan arif kalau dia tidak hormat. Dia tidak akan arif kalau dia tidak tahu sama sekali dan tunjuk appreciation tentang difference itu. Ini baru boleh kita pupuk negara bangsa. Terus-terus sekarang, soal saya katakan tadi, imagine communities, esprit de corps, itu terus-terus sekarang. Tetapi asas dalam kepercayaan kita adalah untuk mendirikan. Sekali lagi saya tekankan, mudah untuk merungkai, melebur dan memusnahkan. Lihat saja beberapa negara. Seorang tokoh yang saya kenal baik, Vaclav Havel, yang pernah menjadi presiden Yugoslavia. Bukan, maaf, Czechoslovakia. Seorang pemikir, seorang sastrawan, Vaclav Havel, dia punya impian besar bagi kesatuan negara. Tapi kata dia, tarikan dari suku kaum dan wilayah terlalu kuat, akhirnya terpecah jadi Czech dan Slovak, menghancurkan hati nurani dia kerana tidak mampu sebagian daripada kita melihat jauh, mengatasi kepentingan suku kaum atau wilayah. Sebab itu cabaran kita, negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, suku kaum yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kita perlukan kematangan, kewarasan, kebijaksanaan dalam politik, dalam mempertahankan dan memperkukuh semangat negara bangsa ini. Bagi saudara yang mengikuti karya-karya agung sastra termasuk Amerika Latin, saya masih ingat karya tentang seorang general, Simon Bolivar. Simon Bolivar itu seorang pejuang kemerdekaan menentang penjajah di Amerika Latin. Pengarangnya Garcia Marquez. dia cerita tentang Simon Bolivar. Dan Bolivia, nama Simon Bolivar itu memang gergasi pejuang kemerdekaan yang menentang penjajah Spanyol yang memerdekakan beberapa negara di Latin Amerika. Dia nulis novel The General and Its Labyrinth. General ini di akhir kehidupan dia setelah dia merdeka, dia serah kepada generasi baru. Dia berjuang untuk memerdekakan negara. Merdeka menyatukan dan memupuk semangat jati diri menentang penjajah dan membangunkan negara, satu negara baru. Tetapi di sana akhir, kisah yang sangat menyayat hati, dia berkuda naik di kawasan tinggi di bukit dan melihat negaranya di bawah dengan penuh rasa sedih kerana bibit-bibit kehancuran, perpecahan kerana kaum, kerana agama, perpecahan kerana tarikan sentimen-sentimen daerah yang menyebabkan negara itu hancur. Mudah-mudahan dia jadi satu pengajaran kepada kita. Kita syukur alhamdulillah politiknya stabil. Negara ini masih bersatu. Arwan melibat acara dan tengok semua suku kau bersambut. Tetapi jangan kita alpa, dan sentiasa kita peringatkan semua jentera dalam kegiatan kita, arti yang menjadi salah satu perkasa memupuk perpaduan, ada komuniti madani dan lain-lain seperti itu. Itu menjadikan satu ruang untuk kita memupuk kerjasama antara kaum. Dan jangan kita biarkan orang-orang yang bangkitkan semangat yang memecah belahkan kita. Kalau saya kan anak Melayu, kalau pergi kadang dengar-dengar itu bagaimana nak ketuanan Melayu dan semangat Melayu dan masa depan Melayu, kehebatan Melayu, saya juga asyik. Tapi saya lupa bahawa sementara Melayu itu majoriti dan punya peranan, saya lupa bahawa perasaan anak-anak Iban atau Kadazan atau Dusun atau Burut atau Cina atau India yang sebenarnya anak-anak kita. Dan bila saya sebut itu semua anak-anak kita, di kalangan yang pelampau Melayu ini mengatakan, Anwar tengok, dia bukan lagi Melayu tulen kerana dianggap anak Iban itu anak dia ataupun anak India itu anak dia. Tarikan itu begitu rupa. Begitu juga di kalangan suku-suku kaum lain. Sebab itu semangat ini, Saudara Aaron dan rakan-rakan dalam Kementerian Perpaduan, mesti cerah gigi. Ada bila saya bentuk dan wujudkan Kementerian Perpaduan, ada yang mengatakan ini tak perlu, kita sudah bersatu padu, tak perlu. Tetapi setelah 3 tahun, saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan. Banyak acara yang menghidupkan ini semua. Jadi kita dah ada minta dana pula dah. Tak bolehkah saya pergi ke tempat? Kemudian, dia terima kasih Anwar datang. Tak payah minta-minta apa-apa. Aman saya. Macam saya pergi tadi Sepitang, si Ajiji, saya pergi tadi Sepitang, langsung tak minta apa-apa. Saya terkejut, dia silap, tak bayar. Dia tertinggal teks apa ke. Tapi saya bagi untuk sekolah, sekolah menengah kemasan Sepitang. Jadi grand activity untuk Sekretariat Dukun Negara 189. Ya ke Arun? Saya dengar 100 je macam 189. 189 Sekretariat Rukun Negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara kita sediakan RM10,000 kepada 189 sekretariat ini. Ya, kemudian geran RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah-sekolah. Maknanya untuk universiti, untuk sekolah. Kita kena ingat ya, kerana universiti sekarang dia kalau satu kuliah atau satu jabatan itu tak ada langsung hubungan dan interaksi di antara satu sama lain. Jadi ini kita anggap duta kecil rukun negara, dan ini integrasi murid untuk perpaduan, kerjasama Kementerian Perpaduan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk belanjawan 2027, saya telah juga menambah mengikut keperluan kementerian ini, iaitu menanam semangat patriotism dan perpaduan rakyat yang dikelola oleh Arkib Negara Malaysia. Ketua Pengarah Arkib lah. Oh ya, okey. Jadi kita akan menyediakan geran padanan berjumlah RM5 juta bagi menghidupkan 10 memorial negarawan. Jadi kita ada umpamanya di Kuala Lumpur seperti mana Tunku Rahman, Tuan Abdul Razak, saya cadangkan di hari itu juga Tun Dr. Ismail, kemudian untuk Sabah dan Sarawak dalam hal yang sama, supaya kita dapat menghidupkan juga seperti mana pembangunan memorial negarawan Sabah bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara. Berikutnya ialah strategi pembudayaan integriti nasional, National Integrity Enculturation Strategy, NIES. Ini idea bijak Tan Sri KSN ni. Dia itu hebatnya KSN dan KSU ni. Kalau KSU bila menteri berucap, dia boleh selit satu idea dalam tu. Jadi kita baca. Hari ini KSN selit kan untuk PM baca kan. Tapi kebetulan cadangan ini baik. Kerana soal integriti ini penting. Dalam negara madani, hormat, ihsan, ini termasuk dalam integriti ini. Dia tak ada, tak mungkin hidupkan semangat perpaduan ini tanpa personal and national integrity. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kerana sambutan begitu baik. Hujan pun penuh juga. Luar biasa. Ini apa? Mana Kementerian Perpaduan dan Kerajaan Negeri Sabah. Terima kasih banyak. Dan rakyat Sabah yang bagi sambutan begitu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Majlis merakamkan sesi penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Dimohon yang amat berhormat terus berada di atas kekal.
5: Dan akan berkenaan sini kita sama-sama nutan perasmian Majlis Sampangan Minggu Perpaduan 2026 bersama Kok yang amat berhormat Ketua Menteri, Kok Puan Perdana Menteri Malaysia. Jadi Bang Andina kan yang temban bersikotan ataupun un yang kakal lagi bersama-sama Kok kita tak kemuap tu, boleh sama-sama teko ramai-ramai tak Stadium Likas kemuap tu, Kok Puan sampai no maung untuk sama-sama ramai-ramai nutan acara eh. Kok Puan Bang Andina kan harapan ti momon dinakan teko dayak-dayak bersama-sama engko yen tu acara-acara anu pinerun tak Stadium Likas. Ha. Jadi sini bekat lagu ti kok. Ha, jadi sambung di balik lagu tu kajap lagi ti akan mengkali abar-abar diamlah pukul 5 kemuap.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Ya, dan terima kasih kakak bersama kali siaran sama Alabana Pitu. Pitu nampak 5:10 minit kemam. Kakak lagi bersama kau kami diam siaran sama Alabana tak kemam tu. 10 Jun 2026 bersama kau law Sabtu tak kemam tu. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Dokok bioso tak jam yang ketelu. Kita akan meling lagu-lagu yang pinaku. Tabang ini nakan yang sedang bersama kali siaran sama. Terima kasih kau pan sini aku boleh mulai lekat Stadium Likas. Boleh sama-sama nutan DJ Z dia minggu perpaduan. Jadi tabang ini kan sempat lagi ngogo songom tu, kena songom tu pengen konsert kamu boleh ngena Dato' Awi. Kau pun ikut lagi artis-artis kau untuk sama-sama berlagu-lagu lah kau guys. Jadi ian ian pan sini yang un masa bolehlah tekor ramai-ramai tak Stadium Likas. Okey, jadi tak jam yang ketelu tu bang ini kan yang sedang ngedak live ataupun yang sedang mekale boleh komen bi lagu-lagu paku bita kemap tu. Engkau yang sempat pelingti pelangti ini papa aku bagal. Engkau yang sempat pelingti pelingti, engkau yang sempat sedia ti akan pelingti sama-sama. Jadi komen bijo lagu yang paku bi insyaallah pelingti lagu-lagu yang pinaku tak kemap tu. Kau pun harapan ti bangun dinakan yang sedang bersama mekale siaran sama sentiasa menjaga kesihatan keselamatan kau pun menjaga diri. Kok dia musim-musim bul tu kok kadang-kadang bul sampai tengah-tengah songom. Jadi bawa je tak boleh kasih apa nak. Jadi dong lupa untuk menjaga kesihatan kok. Amun ngendak bul dong lupa untuk turi terus kok. Amun yang minat ngendak bul kok tadi gai tilau-tilau kau DJ minat ian, kau DJ minat ian. Amun kam tilau aku, aku spend. Amun kam tilau aku spend. Okay ha. Jadi tabang dinakan yang band kesempatan yang un temban sikot-sikot tak Likas boleh ngogo tak Stadium Likas. Un lagi bertiru kau pun maung sini aku aku pun boy pe boy lan-lan kajap setemu pun kau bongon dinakan-dinakan ti tak rumah bajau. Kau pun un si kekanak di Jasmine ni tapi ni teki loko. Jadi amun aku ngendak tak TikTok kekanak tu orang kekanak tu hahaha. Jadi pilih kiti sekilo amun orang nu tak TikTok haha hihi. Kok sama ada kau tu tito de diri ka ataupun kau tu mo somo-somo tito ka nek terati tapi orang TikTok ni haha hihi. Okey, jadi yo ampun nombor ni pun haha eh 7. Pilih kiti sekilo amun orang nu haha hihi. Okey, yang ni pun terima kasih kena mau. Kok kadang-kadang amun unjo mestemu barang yang sumbung di Jazmi tu amun nagor amun ni jadi sini aku biasa nyum kok. Jadi alhamdulillah lah. Jadi bang ini nakan un yang ingin ngogo tak Stadium Likas boleh nak teko ramai-ramai tak Stadium Likas kiti ramai-ramai me. Kok pun songom tu macam aku ben jemputan ngogo Kampung Terayung insyaallah. Amun ndak ku lan tu niat jam ataupun lan tu ndak ku macam boleh luman, kita luman lah songom tu ngogo Kampung Terayung. Okay, insyaAllah. Tapi amun jam bana uran lagi ngerentubu piana usaha ku pan ngogo. Amun sekiro-kiro ni nyawan teko bermakna aku I am mandi buat liut.

Barat dinakan tim itu diam live tu Terah TV. Barat ni luman je kau DJ, tapi dah kau mangan dok barat ni supaya kau sok. Dinakan kita itu kok kadang-kadang diam atai ingin sok, tapi bila kita ngito makanan bunda moto ti, yo sedap lagi lebih-lebih lagi pepian yang ti ataupun yang toti. Boleh lagi chat untuk kau baca ndak kan? Niat lagi aku boleh marah boleh ndak kan no. Dedin jom aku. Okey. Untuk lagu seterusnya itu sebelum kita habis likas 10 minit lagi kita bersama-sama tu. Boleh lah buat penutup lah aku, okey. Okey, Yenian pun terima kasih kena boleh bersama kau aku. Kok pan terima kasih tak memang dinakan kena mekali siaran sama. Kok pan terima kasih tak bang dinakan yang boleh ngejemput kahwin. Terima kasih tak bang dinakan yang boleh ngejemput majlis. Insyaallah nyon halangan kita akan setemu. Amun sekironi aku nyaun mungkin ben halangan noh. Kok Yenian pun terima kasih oyo-oyo kena sudi ngejemput. Semoga dipermudahkan momen urusan, luman palap luman lancar. Kok pan berbahagia selalu bersama kok jomo-jomo tersayang. Kok pan barat dinakan tim itu sebelum kita habis. Barat ni assalamualaikum DJ petukok kudo salam kutu tak Jeki. Yo no paling lawak delah ni barat ni. Hai Jeki lawak delah. Person ku aku ni paling lawak delah tak KB tu. Ini un lagi yang lebih lawak dari aku KB tu. Jeki ingin aku semua kok Jeki tu. Cuba aku bun setemu kok Jeki tu. Amun benar-benar iyo lawak amun aku, okey. Tapi amun aku lawak amun iyo jogo. Okeylah, jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Sekiranya unsalah kok silap, aku mengaku maaf dinakan. Mudah-mudahan pankam momon sehat. Kok pan yang alap nindo, yang ni alap eti niman tio-tio. Kok pan selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat. Okeylah, bye.

0: ni maka ako Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habal lahat sabah VFM siaran hiling sama palkala mustahak habal lahat kuhap iti sabah Sautan Madani ling hinang maghalian pamangunan ngabut ni pisuk paglahatan SE REM 2040 matotog pagkainagon sektor tenaga sabah habal mintadana. Pembangunan luasan Bandar Sabah akan patuhi pinatotog Laos Min pembelanjaran projek Sabah Southern Madani Link yang magkasugihaan ngabut matagan piso paglahatan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ngahaka projek inan inggay kahal masoal kapanyap latrik gompain Rusab amuka kasungan ekonomi maka taraf ekonomi rakyat makawasaan piso paglahatan. Projek inan pamintad na makabuktian pagkainagon parinta tujuh manapaat pamangunan ngabot ni kawasaan pisuk paglahatan.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dato' Sri Anwar ngahaka butehe hinapu engrasmian Sabah Southern Madani Link ma kompleks Persatuan Kebudayaan Lundawe Sabah Masipitang. Malaysia butinani mareum matotog hubungan strategik maka dakarangay negara Turkmenistan maka Rusia tuju ang ilang-ila kaabutan bekalan insalan maka gas negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengahaka katutugan politik hubungan ahap maka negara luasan maka tabang Malaysia matotog bekalan insalan maka gas. Beliau ngahaka butehe hinapu engrasmian Sabah Southern Madani Link ma kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaye Sabah Masipitang magsambata maka mayran inan Perdana Menteri paminta dana mantug kaniakna peruntukan rai-raian RM250,000 bata iskul menengah maka daerah Sipitang magtujuan hinang penadiahan ayai kapanya pendidikan ia di Parunlo. Projek Sabah Southern Madani Link ni jangka maka tawang tuju pembangunan bahau ekonomi lahat Laos Min penadiahan sistem bekalan latirik ia lawi ahap. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Ji Haji Nor ngahaka projek inan inggai kahal sajana masoal kapanya panuranan latirik gompain rusa manjari pelaburan strategik patalua yang maka tawang tuju matotog sistem tenaga lahat. Dato' Haji Jengahaka Buteh hinapu majlis peluncuran projek Sabah Southern Link ma kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaye Masipitang. Telak beliau projek inan maka buktian pagkainagon halam ni aharokan. Pemerintah Persekutuan Mariam Anokong pembangunan Sabah peligai na masoal panadihan ayai kapanyap tenaga ialawi ahab. Mariam ucapan dalua Dato' Haji Ji angahaka perintah lahat patuhi matotog pagkainagon ma soal sektor tenaga min pamalanjalan plan induk dan hala tuju tenaga Sabah 2040 SE REM 2040. SE REM 2040 totog tuju keselamatan tenaga, kasugihaan akses tenaga maka kemampanan tenaga. Telak beliau Sabah taga kasungan ahia menjadi hub tenaga gadung ma Pulau Borneo Sabah kanyana sumber hidro yang maglipai karal silag suria ia sukup setogol tahun maka kemanjarian bio jisim ia labi aluha. Dato' Haji Ji balikanku Dato' Haji Ji bahawa ayai kapanyap tenaga yalawi totog ruisab mustahak tuju anokong pembangunan kawasan perindustrian strategik. Bekalan latrik ya totog maka sukup menjadi antara sabab utama untuk maka talik-talikan lawi aheka kalurukan pelabur.

0: Mindanao Negara maka antrabang sa hinang pelaburan ni Sabah.
1: Denagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

0: Bingsan ani emas ala halam niak katan tuan ekonomi global maha 2024 makonom ninda makatawang muka peluang pasaran maka pelaburan bahao tuju sauragal maka baanan amag usaha ma industri agrokinakan negara. Ketua Sekretariat Maha 2024 Makonom Datuk Dr. Muhammad Hanif Hasan ngahaka program Road to Maha 2024 Makonom dipihinang magsambat tak maka Minggu Perpaduan Negara Malikas Kota Kinabalu yang antara halik tujuh makansang amakilahan pameran inan akan dilanjalan Maha 24 Makaul uhali bulan walu ngabut onom balikanku dilanjalan Maha 24 maka walu hali bulan walu ngabut onom hali bulan siam bulan sinong.
1: Program Road to Maha di Kota Kinabalu pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mempromosikan Maha yang akan berlangsung daripada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
0: Datuk Dr. Muhammad Hanif Hasan sedimin penyertaan tempatan program inan Ruisab disahkan di apa yang dakarangai negara iaitu Amerika Syarikat, China maka Jepun manakala hinang pagisunan Ruisab dilanjalan maka jajahan sangpuk maka walu negara tuju pagtabangan masual perdagangan maka pelaburan. Maha 2024 makonom Ruisab ni jangka maka pahogpot pengusaha maka matotog tanah na Malaysia selaku hub agrokinakan serantau. Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2024 makonom menjari labayan mustahak mariam usaha matotog sumangat muhiba maka pagtakupan rakyat mencara amaham toongan keindaginisan budaya maka warisan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Datuk Haslina Abdul Hamid ngahaka program empat ngalau inan maka pagtipun indaginis agensi perintah aku anipian masyarakat maka nilai pagtawa kupan. Ahika indaginis pameran maka kahinang tamakahapna disadiahan panontongan maka kabtang tema yani onan bersama membina negara bangsa. Datuk Haslina ngahaka butahe mariam program Selamat Pagi Malaysia terbitan RTM yang magsiaran langsung min kawasan Paluhaya Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Talak beliau sabani penek magnakura sebab kaniakna kalanduan pabida-bida indagines suku kaum yang menjari pamintangan tuju keharmonian negara. Sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2024 makonom dalam jalan satu gol empat ngalau maka akan tabut ni pemupus na pahalu. Sangai min awal Lisa Gualu Subuh Sibai, kawasan Paluhaya Kompleks Sukan Kota Kinabalu, kelurukan Baanan Mandosi atau Kamag Baan-Baan, alau katulu sampangan Minggu Perpaduan, Peringkat Kebangsaan 2024 makondom, pinandoga hek kru RTM, maka pandaan bahawa pukul rata kami mun aamag takahan, ni sila-sila, rendak kahinang ma program peminta dana ngak peluang maka paganda maka pemimpin negara. Awang Raya Awang Siri maka Roslinda Amir Luji magsapali palasahan sigam.
2: Kami bertolak daripada awal pagi lagi tadi daripada memakut demi untuk berjumpa Perdana Menteri Malaysia. Bermacam-macam aktiviti yang saya ikut tapi yang paling menarik tadi apabila saya berkunjung di rumah-rumah suku kaum.
3: Tujuan kami untuk hadir di program ini mau jumpa apa ini menteri kita itu. Perasaan kakak gembira dan seronok.
0: Awang Raya Awang Siri maka Roslinda Amir Lujin. Kahinang ia mau kabtang program Santuni Community, beliau membawa harapan iga ikahal maka talikan gaya keluman avagsik. Gompain rusa menjari lawayan patalua tujuh mapapag banan beliau anak muda, maka mungkal kemanjarian community mariam bidang sukan, maka ekonomi kreatif. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan, maka ekonomi kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar titingan ngahaka, hei anipian secara maka pagpaandainan maka komuniti landuk mustahak taungan tuju angila-ngila airupain halik min perintah dalam jalan amiak keperluan sabanal rakyat. Beliau nibak RTM bay painang rasmian program inan ma kompleks jabatan beliau maka sukan persekutuan Pasir Putih Putatan yang diapai hek rangibu panduduk. Program inan rusab ni palasig maka dakarangai san maka raganan santai 5 km ni apai hek jajahan 700 peserta maka pertandingan mag volleyball pickball maka isukan. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si Sabah Southern Madani Ling hinang maghalian pamangunan ngabut ni pisuk paglahatan. SE REM 2040 matotog pagkainagon sektor tenaga Sabah. Butehna habal lahat kuapiti bay ni sadihan min seksyen berita ewal semasa terjemahan na bay hinang kukandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ama, marim kiumannu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbalusa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga, kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yani sampang ma 20 makasa halibulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintad dalagi di panas anak danakan maingga-maingga rupa ingkam selaku pembakali setia Sabah VFM Kohapito. Tentu na sangpuk makatuluh halibulan walu 2020 makondo masyaran Bajau Hiling Sama. Tentu na makasih Junjun saranakan. Jadi serang akhir pagisukul untuk kami mohon ngabai siaran Hiling Sama. Tentu na sakaba Allah nagnalisag onam ngabut lisag pito. Untuk kami mohon saranakan jadi arus sabang datang mari mahabal-habal lahat ko hapsi ni arusab activity abay pinahinang matag ito yan ilang jalan ma ito ni hinang matag to

Jadi akan ganta da karangai binit mai to untuk kita anggaran waktu solat fardu maghrib untuk penuntulan badan sedang akan melisag ondom 30 minit itu akan pasod waktu solat fardu maghrib marambila pantai barat. Jadi untuk kam kami mun ongka min artis Rubisa Tiasin Lindu Taasa sebab FM siaran hiling sama Embal Nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Negara ia raran disebut-sebut Itali minta da lagi tapa luas min Piala Dunia minta da iti. Juara dunia minam patinan gagal layak kamin terluna mag sunuk-sunuk. Baipain halam makasun ma edisi 2010 maka walu maka 2020 maka rua. Manakala New Zealand kawasa bahau Oceania menjari pasukan tagnak-tagnak tumatik layak min Oceania baipain FIFA angon nop slot untuk konfederasi ina ani.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, empat negara ya layak ya bawa penagnaan di Piala Dunia minta daiti yana Uzbekistan, Jordan, maka dua negara paling riki yana Cape Verde, maka Curico. Dua negara inan hal tagapan duduk jajahan tonga juta puhu.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tema sampangan, madani dihayati, umah diberkati. Indah ini program ni hinang magsambata maka sampangan maal hijrah bahata lahat sabah. Antara nai, sangku makarua hari bulan onom, santunan kasih hijrah maluma aato-atoa Sri Pricha Kinarut. Sangku makalima hari bulan onom, program halakoh min maskid masangku maskid tapene makawasaan kota Kinabalut maka putatan. Sangku makanom hari bulan onom, dua asalama tapus tahun sangku maka 44 maka pitu. Maka doa awal tahun bahau hijrah sangpu maka 44 maka walu memaskid negeri kota Kinabalu sangpu maka pitu hari bulan onom program onde ngulak hijrah mawad mag anak ispital wanita dan kanak-kanak Sabah likas kota Kinabalu. Hinang sampangan maal hijrah bahata lahat Sabah tahun sampu maka 44 maka walu hijrah sari maka 2020 maka onom masihi akan dihinang madewan saadah wisma muis kota Kinabalu masangpu maka pitu hari bulan onom itu allau arba'ah saliru maka sahali muharram sangpu maka 44 maka walu hijrah nagna min lisag pitu subuh antara pengisian na ceramah khas ma'al hijrah pemantugan toko ma'al hijrah maka anugrah ma'al hijrah sangpu maka 44 maka walu hinang perutusan maka prasmian sampangan ma'al hijrah bahata lahat Sabah sangpu maka 44 maka walu akan sinempurnaan hek tuan yang terutama Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua negeri Sabah. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Mangsuku sababa makale siaran bajau hiling sama.

Alhamdulillah sarakan Lisa Gondom 30 minit si tentu na wa inawe pasal waktu surat perlu maghrib marambila pantai barat maka kawasan-kawasan dalua waktu na. Jadi harus saya mendadakan ngau kesempatan mai itu sebalik ko bantug untuk kaam kami mon yaitu sampangan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2020 makonom ya akan hanilan jalan ma itu matangan paluhaya kompleks Sukan Kota Kinabalu untuk kam kami mon ya sekot atau niya masa biya takani tagan activity nan dadakan ni sagina toongan atakka sabab ahika kahinang atau activity tamaka hapna untuk kaam kami mon risab niya mahewanan sarana kanta min sabavi FM manjari ka mata ka pehe maka niya kahinang-kahinang atau activity tamakahap na untuk kaam kami mon.

Sabi na karang kesempatan maito sa paliko bantog mi Jabatan Meteorology Malaysia selaku panuntulan tam untuk kita malawiti ma sangpo maka tulo halibulan onom 2026 makonom amaran hunus maglete yani jang ka akan tajari ama dagrang kawasan makawasan Sabah itu makawasan pedalaman Sipitang Tenom Kolaponyo Beaufort Keningau makatambunan manakala marambil pantai barat isab mapapar putatan penampang Kota Kinabalu Tuaran Makaranau rusab akan tajari makawasan sandakan Tongod maka Kinabatangan rusab ha makawasan wilayah Persekutuan Labuan dijangka akan tajari ngabut lisag pitu sangom itu danakan jadi pina itoman untuk kaam kamemon kok si derupa isbat menjari rusab tanda ta habal cuaca amin www.med.gov.my jadi inaani rusab kok kita maka isbat napa ing kania-kania untuk kita kamemon keadaan itu ulan landos maka maglete inandalakan isahap untuk activity atau kahinang mag-usaha ri laut hadanakan bahaya untuk bayanan-bayanan arike. Jadi magsukuli ka am kamemon amin sabab VFM ko hapito selaku stesen pinianbi magsapali kita ongka yabain dan isadihan mariyong playlista ko hapito untuk ka am kamemon masih aku bilahi maka Haiza Ghazali sabab VFM siaran hiling sama ambal nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tasulat Baha Umat Dunia Arab bohok mapanagdaan minta daiti meriam sejarah Piala Dunia pitu negara Arab layakni Piala Dunia FIFA 2020 makonom yaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, maka Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayu pain 20 makam 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 makawalun tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpu makasiam pitumpu makam 4 magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik meak baipain labai 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sama VFM siaran hiling sama tentu nama itu masih yang puk makarua titik pitu frekuensi gantaan 6.50 minit gantaan 10 minit lah yang magsiaran mako hap itu sanakan jadi untuk kam kami mon marai rupa in tentu na ania magkasempatan atakan ni itu sampangan minggu perpaduan peringkat kebangsaan 2020 makonom yaitu akan masih pinahinang matag kawasan perkarangan kompleks Sukan Kota Kinabalu. Jadi bang anda tamari bantu gerisa masubu si sangai minlisag walu subu si bay kawasan Paluhaya kompleks Sukan Kota Kinabalu kalurukan baanan mandusi ataka magbaan-baan maalau katulun na sampangan minggu perpaduan peringkat kebangsaan 2020 makonom. Jadi adakan pahalu last untuk program inan untuk kami mohon ya rai lupain akan niak masa biataka jadi ataka kam magbaan-baan tentu na hika mahe aktiviti tamakahap na untuk kitam kami mohon insyaallah sanakan jadi tabut mabop pamupus siaran ta ko hapito lisag onom 50 makasa minit akan abot biasa abahan ko makam dua ongka magsuno selaku panambor siaran ta mako hapito insyaallah tentu akan kita mangkapag-abi lagi pahalo maalaw ahad mariom segmen ongka ongka penean bi insyaallah sanakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia madani.

Kan sian ralondo mam salam Malaysia madani. Reno ringo ho muyun ahun pamahunan pasukon ku iar dirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Saba sauten madani ling minsup rapa pasingkatan akas suku ra asap. Serem 2024 minsup ra lako papasingkatan papaingkatahan ra tenaga ra Sabah.

0: Project ito po no, tatano ng prenta, apakotuwang ang iwit rakasingkatan, sukura intok apahon kapuyo sukuon.
1: Project ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Sri Anwar Nambalarah itu pandangin puas ras Sabah Southern Madani Link kompleks pasir simpungan kebudayaan Lundayo Sabah sepitang. Kono amaran dan rasuang nu umau amgas rayu sekoma Malaysia rayu sapa pirot rapahin supa nambayar kukula pamahunan nakayaknya Turkmenistan am Rusia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Nambala babal politik ra onsoy ampahin supa na pirot rapamahunan bokon angin sup apain koto am amaruang rakauman suang nu umau am gas ni Malaysia. Iso Nambala rah itu pat nangin puas ras Sabah Southern Madani Link kompleks pasir simpungan kebudayaan Lundayo Sabah sipitang. Majlis ino Perdana Menteri napatandul peruntukan apasi 250,000 ringgit rasikula nalintang ara daerah sipitang guna napalai rana salinut keluayan nu panguwasan. Projek Sabah Southern Madani Link inilayan minsup apakah pasi ralako papasingkatan ekonomi nu negeri mayar pamalairan sistem pepasukuan ralutirik ralabi onsoy. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Nambala, projek ino minsup apakah luoy pepasukuan ralutirik amasauk rapalaburan onda kai niwit ramayo rakinonsoyo am kauman nu tenaga negeri. Datuk Hajiji Nambala rah itu ramajlis papaimunan raprojek Sabah Southern Madani Link rakompleks pasir simpungan kebudayaan Lundayo sipitang. Rahu kono payo projek ino pay intalang. Rapokot anti rayus nu perintah persekutuan anung ko ralako papasingkatan ras Sabah. Ulu kono pamalairan ra keluayan nu tenaga ralabi onsoy. Rahu kono payo Datuk Hajiji perintah negeri rayus pekonsoy penampilanan ras sektor tenaga maya ra paparalanan ra plan induk amhala 7 tenaga Sabah. Dongopor apat ngopor serem 2000 oper Dongopor apat ngopor serem 2000 apat ngopor apakalu rababal kampinan tenaga kalapan rata tenaga am kauman nu tenaga rahu kono payo Sabah sino kaluluan mayo asauk rapusor tenaga hijau rapulau Borneo nintaran sino rahidro asuang ngapura lasu matunu oro asuang rawoi no taun am bayo jisim ra asuang. Datu Hajiji Nambala babal kaluayan nu tenaga ra onsoy kasip kapayo angin su papasingkatan rapa industrian ra negeri itu. Papasukuan ra luterik onsoy ama kauma akalap amunduk ra asuang payo pelaburan intoran dalom am lusar nu pamahunan ra Sabah.
2: Aho itu aringoh miun intoran Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Maha 2002 Pramono nomini layan na kalap min sup ang ukaw ro asuang kaluahan pantalanan ang pelaburan na kabahu ro usahawan amulun sumini mimpung industri agro akanon nu pamahunan. Ketua Sekretariat Maha 2002 Pramono Datu Dr. Muhammad Anif Hasan Nambala program Road to Maha 2002 Pramono pinaralan Mayora Minggu Perpaduan Negara Ralikas Kota Kinabalu kukula intorain koto patandul rapapailangan hino untuk limanin perlanon radungo prambalu aribulan rabulan kebalu sukura uno maribulan rabulan kasiam matong tu.
1: Program Road to Maha di Kota Kinabalu pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mempromosikan Maha yang akan berlangsung

0: Eh, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Hmm. Ahi peputat dek wa. Musik ya karingoh kutu.
1: Iya kan ning. Kukula ngorono yo. Musik ya ngorono kuno. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh, kau di paipan hirup guang munuming. RTM klik, ba. Nah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya, kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh, kau timing, ah.
2: Madani dihayati, umah diberkati. Tema penyatakan drama hijrah, 1400 sepat ngeperam balu hijrah, 2000 do ngeperam onam masihi. Dan salinut ina tangan balon, memparamaira penyatakan mal hijrah tayar pagun sapa, bobekono koperam 2000 lan silakonom, santunan kasih hijrah, giura rumah warga tua Sri Pricet Kinarut. Koperam 5000 lan silakonom, program halaka dari masjid ke masjid, Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koperam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1400 sapat ngeperam balu gira Masjid Nigri Kota Kinabalu. Koperam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah gira lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan ramal hijrah terpagun Sabah, bildor 1400 sapat ngeparam balu hijrah, 2000 do ngeparam onam masihi, atangon gara dewan saada wisma muis kota Kinabalu, rako param tulu aribulan silakonom, naganda rasa muharam, 1400 sapat ngeparam balu hijrah, tumalimpu najam katulu rasu swati, bobokon ina tangan balon, am ceramah khas mal hijrah, papatenawan ratoko mal hijrah, am anugerah mal hijrah 1400 sapat ngeperam balu. Selesai papatanipunan rasmi pengetakan mal hijrah tayar pagun Sabah 1400 sapat ngeperam balu, balon ru tuan yang terutama yang dipertua pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua pagun Sabah. Madani dihayati, umah

Yo, apa kabar sen dalam nomor kami pakai kau nang kini ngoramon dalam kesalulan rahu nomor rasa BFM pasindangan yang tak onsoi. Ayawan suka nenek ramin paga kera kau konoi naya ramon kau nang kini ngoramon dalam nuka salulan rahu nomor rasa BFM. Ino suaya kera kau RTM klik itu pun kau nang kini ngoramon rasa BFM paga kya. Maka kau pernah kau abul yang kini ngoramon rasa BFM heno maya live Facebook maya heno page maya. Rasaba VFM Vigut. Amika piyo kono maya ra live TikTok maya ra lono mino Rasaba VFM. Batikin mino ra TikTok mino ra randalum no intok ahuyum ra kono pahuyuman mino ulun ulun. Amika piyo kono ra kono kau ahuyum Ramon. Batikin mino Rasaba VFM. Amaka urayus kono ahilong Ramon. Heno maya ra live maya kono ahilong heno secara live pag ka Rasaba VFM ra kono ahilong ra DJ Rasaba VFM heno maya ra live maya heno maya ra live TikTok maya Rasaba VFM. Ya ralo nomino baga gara oro ka onom ra minggu hitu ra operam talu hari bulan ra bulan ka onom 2000 dong operam onom yang rais kada paya baga gara oro itu baga ka ra hino ra paparalanan ra oro itili ra kono inatong yak peora oro itili

Yoy, natong piro ro itilihin no pero dana men trita kay natong ra pamahunan ta ka Sabato ra kono patra pangapuhan ra Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2020 nom ino inuma pa para urma para lano ras sungkaron no sedium likas ra pamahunan ta ka Sabah pagapaga ka ro itili ra kono ra oro katalu ra keli kono paparlanan ra kukula ra paparlanan ra ming pangapuan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2020 nom kono asuang kono activity ya ino inuma para lano rapat no pangapuan ra Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2020 nom itu likas kono kawasi hamoi sino pagali ra kono ro nusa ra kono abuli mai kono ahilong ra kono program program maril perlano pagapaga kawi. Ya Bapak Kak Rais, sekarang kini ngotak aling radu rimba. Ya hinora kuno pagi ni ngonkura ramin raka no kasaluan daun umur sama BFM pangasinan taka onsoy. Namino ya hinora rimba ikasa no paring ngonkura ramin rimba intori datu Francis Landrong rimba ininggalan anda Ida. Amsu no rimba ri i dua timi rimba ininggalan anda Butitin.

Awal Muharram kapwa mal hijrah, akasip kapio, kuna mahuang ra inandingan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intara Mekka inuaira Madina. Ipangubas ra ulun Islam, angungga ra kayahan da labi onsoy, apapiro tra pansiluman am pampahagaan, am apakasuang ra amalan sunat, hili akalap ra pahala. Salam mal hijrah, intara RTM, teman setiaan.

Ya Allah, bahagian dari itu dua rimbai kau nak pakai muna angkura pangkining hantar kau rimbai. Selalu anda hendak merasa bahagian dari malu nama apa sindang hantar kau onsoi renovasi simpuan tak kau kawir lalu nama dia pakai pakai kau. Nak pangkining ramon dalam keselalu anda hendak merasa bahagian dari hendak rimbai kasar itu rimbai dari datu Perancis Landong rimbai ninggalan anda ida. Amsun rimbai dari dua timi rimbai ninggalan anda butitin. Nah, pakai-pakai apa lupa ni ra orang nusbau ah maya kara RTM pakai-pakai ka enora kono pahilian ah pahilian ah bola sepak ah Piala Dunia 2020 pakai-pakai kara orang nusau ra orang cup oro minggu rao prama patari bulan bulan ka onom 2020 eno ma pakai-pakai abulah kono ra kono pahilian orang nusau Piala Dunia 2020 heno pasukan Qatar ahili ra pasukan Switzerland heno ra jam ka talu ra susuau orang nusau ra jam ka talu ra susuau mayo pakai-pakai kam heno ra jam ka talu ra susuau mayo ra orang nusau ra prama patari bulan ra bulan ka onom 2020 heno ma hilong ka maya ra RTM klik download mi kono RTM klik pakai-pakai ka telepon mi ni oke. Enora mayara telepon min paga-paga ka ko kana budi abduli eno kana pahilian da bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 itu paga-paga ka eno mayara RTM era kono penyiar rasmi no FIFA 2026 rapa mahudan ta Malaysia ara kau kana beli download ro RTM klik ka RTM klik paga-paga ka download min nyak mayara telepon min nos ara kono telepon min no pio kono sino pio kono paga-paga kara kono TV Android amika pio kono paga-paga TV smart smart TV pana kau kono beli ahilong ramo ra RTM klik paga-paga ka hino mayara TV mion yo mayara TV smart TV amika pio kono mayara Android TV mion no download minak RTM klik pio kono mayara browser kapio kono mayara hino mayara browser hera telepon mion no batike mion yak RTM klik amaka kau kono beli ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramono mayara RTM paka-paka kahen ora penyiar rasmi nu pahilian bola sepak FIFA 2020 pramono ra paka-paka kawi kalon demi ora kena ahilong ara ora kena ahilong paka-paka salah kalon demi kena ras nusuau kena ahilong ra pahilian Piala Dunia FIFA 2020 pramono. Ya papa kan sekarang kini ngata kapir rimba rimba intori abis suhai biabir rimba ninggalan angkau samsun rimba relax mon latimin rimba ninggalan ada guang naga gai.

Yo apa kata tanu mari studio tu jam katulu apat ngopor ngaminit rolondom. Rayu sekada orang apa kepada cara dua rimbai kono nari ngomin dari tulir rimbai kasar dari tulir rimbai entori habis wahai biabir. Rimbai ninggalan orang kau Samsung rimbai relax mon like mon latimin rimbai ninggalan guang nagagai. Am kono paka paka inayara live TikTok ma live Facebook ma paning kau dengan paka paka kono inayara live TikTok ma yang pi kono live Facebook ma ralu nomino. Pasinya kono paka paka suang kono paka paka takak sun mimpung rai takak inayara live TikTok ay swipe kono paka paka inayara live Facebook ma. Am kono paka paka inayara live TikTok ma itu Iwin. Kansen dalondom rakon paning kau dengan Iwin Amiram lang kansen dalondom. Am tulip kansen dalondom am MM so kansen dalondom. Arais kono rai nopo paka paka kai takak kono arai kono RTM RTM ina panjiar rasmi. Nu pahilian bola sepak piala dunia FIFA 2024 monom. Kono paga-paga taka inaya sinumimpung suminggal di taka kena si sindangan di taka sindangan ara dandalun live TikTok mayro numino kono pasukan-pasukan kono kasih hari lo pasukan-pasukan real kasih hari lo dandalun pahilian FIFA 2024 monom itu ahino sindak paga taka sumila po bulan pasukan pilion no ino Argentina rakono wah Argentina ampe IMM sok Brazil lah. Brazil lah pahaga-pahaga ku kawir aku di IMM sok. Itu kena semangat di taga Renora demam. Demam apa? Renora bola sepak piala dunia 2026 pahaga-pahaga kawir Reno tu. Rais kena kau kena mendownload RTM klik. Aragono ahilong pahilian bola sepak piala dunia 2026 monom rakono henor kanu ki bayarin rakono ahilong heno mayara RTM klik pagapagaka ra ahilong ra pahilian bola sepak pagapagaka ya bapak napo jam katulu apat ngopera monom ngaminit napo akau napo kena kaya razan isyak ra libung noko kena balu amita kitok ahondo no livos kena kawa kiningo rimba intori rosario bianis rimba ininggalan andra lansan nuhuang.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Madani Lihayati Ummah Diberkati. Tema penyatakan Rama Hijrah 1440 Balu Hijrah 2046 Masihi. Dan salinut ina tangan balon memparamair penyatakan Mal Hijrah Tayar Pagun Saba Bobekono Koperam 2000 Silakonom Santunan Kasih Hijrah Gyura Rumah Warga Tua Sri Pritchett Kinarut Koperam 5000 Silakonom Program Halaka dari Masjid ke Masjid Sir Ramopor Masjid Mapili Raliliut Putatan Am Kota Kinabalu. Koparam onom aribulan, sasai paringkuanangan sambayang pompor bilor am sambayang talimpun rubilor hijrah 1440 ngoparam balu igura Masjid Negeri Kota Kinabalu. Koparam tulu aribulan silakonom program Baby Hijrah igura lamin paganakan Balai Pakebebasan Wanita am Kanak-Kanak Sabah Likas Kota Kinabalu. Selesai pengantakan Ramal Hijrah Tayar Pagun Sabah, Bildor 1400 Sapat Ngoparam Balu Hijrah 2000 Ngoparam Onam Masihi, Atangon Gera Dewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu, Rakoparam Tulu Aribulan Sila Konom, Naganda Rasa Muharam 1400 Sapat Ngoparam Balu Hijrah, Tumalimpun Rejam Katulu Rasuswati, Bobokon Ina Tangan Balon, Am Ceramahas Mal Hijrah, Papatanawan Ratoko Mal Hijrah, Am Anugrah Mal Hijrah 1440 Ngoparam Balu. Selesai pepetanipunan rasmi pengetakan Mal Hijrah Tayar Pagun Sabah 1440 Ngoparam Balu, Balon Ru Tuan Yang Terutama yang dipertua Pagun Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang dipertua Pagun Sabah. Madani dihayati, umah diberi.

Yo apa kabar? Ada tanu meres di tu jam katulu limang operam balung amin dira londom. Ya rimba ikan dan ringo min ratu rimba intori Samson Lee nanti rantam ria Fizal Kiko. Rimba ini ngelang simpata taan. Minggu nang rais kono paga paga taka sin mimpung inaya ra live TikTok mai. Live Facebook mai ra lono mino ra kono suang paga taka sin mimpung inaya ra live TikTok mai. Ra kono kono ahayam ramu ra kono poyo kono ra sumindangan ramu ra lono live TikTok mai ra lono mino. Kono pasukan-pasukan kasih hari lo. Ra kono ra lono pahilian. Bola sepak Piala Dunia FIFA 2022 pramonom. Ra kono suang paga taka kono angun di ra kono pasukan dilo. Ra manang ra lono FIFA Piala Dunia 2026 anukung ra Brazil sa sinak pe kono paga-paga ta kono anukung ra Prancis sam sinak pe kono paga-paga ta kono anukung ra Portugal. Wah itu kono ra kemeriahan tatandur ra kono itaka ra kono pangkulimanan ta kalimo ngatahun ra setahun asak sahu ingsa ra limo ngatahun ra kono paparalanan ra pahilian Piala Dunia FIFA 2022 pramonom tahun itu ra kono paparalanan ra FIFA 2022 pramonom itu kono suang pio kono paparalanan ra pahilian ra kono bola sepak Piala Dunia ra pahilian bola sepak Piala FIFA 2026 itu 2022 pramonom itu maya ramon ra RTM klik pa ka pa ka download min kono RTM klik ra dalam telepon min no kono hilong ra pahilian bola sepak Piala Dunia FIFA 2022 pramonom rahino maya ra telepon min no ki amika pio kono maya ra TV Android nyun pa ka kawiam.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek gua. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo naming RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tuh kulut.
1: Ayah, oh kodi minga.
2: Satu Muharram detik permulaan, perkiraan tahun Islam hijrah.
3: Awal Muharram kap

Iya bapak datang nomor studio tu jam ka balu talu ngami rolondom. Kurangan rayu sekarang pagi pagi tak kasih mimpung inayar live TikTok mai rasa apa BFM. Yak sini akan apa kata ka Izali kan sian alondom lagu no mantap paling kurang nampai yo iya ni akan sian alondom DJ kan paling kurang kan sian alondom I alias Bird inggalan di TikTok satu rimbai sa kuliah bang adi lagu no lancar nak anda rimbai naran dalam playlist mai alondom inam paling kurang rayu satu mutu ramal kan dalam kesaluran daun umur rasa apa BFM inayar live TikTok mai rasa apa BFM pai lupa ni kena share kasang kami nak share pagi pagi kara live TikTok mai rasa apa BFM. Ilipi aku na rasuam, piyo aku na paga-paga taka kawir, aku na sumimpong, sumingaw, aku na sisindangan na ditaka. Dalam kasaluan dahon umur sa BFM Lunumino, yun na mayara live TikTok mai. Suara live TikTok mai paga-paga ka, aku na puno abuli yang kining ramon. Dalam kasaluan dahon umur sa BFM, yun na mayara live Facebook mai. Yun na rapage mai rasa BFM V good. Asin aku na paga taka Maria Juhan, Nancy Leon, nampo itu Florita Losobon, Laurentius. Akan saya nalundom DJ kena onso ya paling kunangan. Kan saya nalundom Ramyun paling kunangan Inaya Rayus. Aku nak pakai-pakai Rainaya Live Facebook my page my rasa BFM. Rayus yang kini kata kau biar rimbai pakai-pakai kahin rimbai kasan rimbai entar kalsom rimbai ini kalian joget magila lampoi. Am suno rimbai Francisca Albert rimbai ini kalian ke Wahu Numansan.

Iya papa kan itu dua rimbai kau nari kau mimpi apa kau? Ini rimbai kasar itu rimbai yang terikal som rimbai ninggalan joget magila lampoi. Amzon rimbai Francisca Albert rimbai ninggalan kawahulu mansan. Ya hina nari kita kakak jam kawalu peram limo ngamini ta London. Arai sura paling kodangan paka paka kawi kone naya pra rendalum no TikTok Myra lono mitu rakono asu ang kone paka paka taka kone sinu mimpung inaya ra live TikTok Myra lono mitu akone semindangan itaka rendalum kasalu anda hunu rasa ma BFM lono mino yeno Myra live TikTok Mai sini akone paka taka Ijo kansena londom Aguir JR kansena londom Riun DJ kone Fontas hadir akone paling kodangan ampe itu I Junar siam ngoporam duo ingalan TikTok natu Kansena London, Arion, ampe yo kena JR Squad, Kansena London, DJ kena peringkatan, ampe itu kuning King Boy, alias Leash, Kansena London, peringkatan ni naya live TikTok mai, rasa BFM, ampe itu Imi, Maji, Maji Kansena London Arion, peringkatan ni live TikTok mai am. Pelu panik kono pakai ner live TikTok mai. Kono payora suam pio kono pakai tak kono suami pio live TikTok mai. Share mi akan suang kono pakai ka. Ilip pio kono ready kono pakai tak karang karang tak kawi. Aku suami pio di tak singgal suami pio semindangan di tak karang dalam kesalulan rahu numurut rah sawa BFM palsi nang lantak onsoi. Ya apa kabar guys? Lupa balik kuramion baga-baga gara kono babalu kawanan rasa mir pamahunan tak sabar horonun suau. Ara oro minggu ra oprama patari bulan ra bulan koonom 2000 dong oprama nom. Eno pinain salo no in kopisan meteorologi Malaysia baga-baga ka. Eno ra babalu kawanan rasa mir pamahunan tak sabar horonun suau oro minggu. Ra sambit ra susuau jinangka rumah sam ra kukula intok. Rasolo ra asak kami kapio kono rasolo ra pedalaman rasa mira susuau rasa mira londom tumpalak rasa mawas amangin apo ra kukula intok rasolo ra asak yak pio paka-paka ka hino rasolo ra pedalaman am rasa mira londom tumpalak am rasa mawas angin apo ra kukula intok rasa no matu noro ro no sua minimum no dongo pram talu darja celsius maksimum no talu ngo pram 5 darja celsius. Ya papa ini dari tukang babalu kawanan sambil pamahunan tak sabar orang nusa orang minggu rau perama patari bulan dah bulan kawanom 2000 dong perama nom pinen salu nuko pisa meteorologi Malaysia apa hilayan kuno babalu kawanan dah pamahunan tak apa apa apa kah sama salu kahilong dah kuno pembalan itu dah kopisa meteorologi Malaysia yang nomaya ralaman web hilo dah hino rabatiki minyak mit.gov.my. Ya orang sekarang kini kata kapiara rimba-rimba intori balon malulu rimba ninggalan anda Ali Ringo Homiun Amsuno rimba Rinel D. Vincent Misin rimba ninggalan anda Sisiko.

Nakapanday kau kya? Rondo intara mamagon Malaysia mabuli mati ora kapaganan kaligagan mental. Tayar sukor baku ratu maparam onom suku rongo param apat ngambilor nasayalan rongo param limo piatusno mati ora mansul guang magalaraw amalaut. Kapaganan kaligagan mental selaka bal mampakauyu. Yono matang saling apun ramatanda. Amun mansul guang masalok magalaraw kapam makaliman ra oko kondo onong-onong pai buli ayuk raralem guang. Makiman sunur rapa sambaloi, rangan ondok mabuli intepoton, pakar konseling kapam pakar kaligagan mental.

Yo apa pagi dari tu rimba intori Jeffrey Jentang. Rimba yang tinggalan ada tu tuluk riaki. Hendaknya kita kena jam ke balu. Apat ngopor rondong minit kalondom hendak tata nomor studio tu pakai pakai kan. Ya orang sekarang pasuk kau kewilin ni taranu pakai tak kain nayar WhatsApp mai. Rasabah WFM lah nombor kosong rondo siapa apa siapa kosong tulu valu tulu valu. Itu wilin itu intori Florita Kinajil. Shalom dijadi kono shalom. Kansian lah rondo rokonom. Sabah WFM saran murut onsoy. Kansian lah rondo murin namparing kuanangan. Ambilin kono pasukan kuri Florensa Boy Joel Helen Yong Adila Duvansen Emilia Gom Jose Botilo Marius Marudi Ninggam Satul Dennis Nicholas Yong Avitus John Modit Maria Johan Nia Gansing. Ambilin kuri celo kono kansian ra orokono malansan ramyun kawi. Rangarangan ku kawi kono ra onsoy. Kapiahan min datuk itu kinoro rakoni di Florita Kinajil. Peringkuanan dijadikan peringkuanan sehelirin Florita Kinajil. Ya, peringkuanan ya kono rapaga-paga takkan masih bekono inayar live. TikTok mai ra lono mitura kono asuang kono paga-paga takkan sin mindangan. Kono nanca kono namati kra kono awnya kono omari loman kono ayamun mai ra dalam live TikTok mai rasa sama BFM. Asini kono paga takkan itu i timbul timbul intro tawa kono kancana londom kawi no angkini ro kasalona nomor sapa BFM kono panikonangan tindex siam ngopor limo linggalan do TikTok na to kancana londom ro kono panikonangan kancana londom ami jira siam kancana londom DJ kono panikonangan kancana londom Justin Intil onse londom DJ kono panikonangan kancana londom ramyo nami sip inggalan sip onom ngopor mapat inggalan do TikTok na to itu iju mantap kanzana londom kono peringkonan kanzana londom mamalan sanar mun kawi ara kono ina era live TikTok mai ara yus kono akau kono ang komen ara live TikTok mai ara kono semindangan asura kono peo ra sese ra live TikTok mai ro peo suang pio kono pagata ka su seminggu ri taka kadang kini ora kasalan dahun murut aja kono ento kono lupa ke pagaka ka ang kono pagaka kalau pio kono lupanan ku reno pagaka taka ina era live Facebook mai ra pecu mai rasa ba BFM asini ak Julita Magret kanzana londom di jam rangarangan sama BFM onsoy rakona peringkodangan amin Nancy Lam Nancy Lian Nancy Lian peringkodangan Nancy Lian kan siandal undam yang namam pehitu sabin kang kuat kan siandal undam morokonam di jam kawin rangarangan sama BFM kesaluan dahun umur rasa BFM onsoy peringkodangan di jam peringkodangan salirin sabin kang kuat kan siandal undam yun peringkodangan near live Facebook mai ampe itu kono paga taka Mr. Oke Oke akan sana londom DJ kono awning kondangan am ES akan sana londom DJ rakon paning kondangan ramyun inayar live TikTok mai rise kono semindangan ramyun mayar live TikTok mai am live Facebook mai am paga paga ka yo pelu paning kono hilong ra piala dunia paga paga ka eno mayar RTM ara RTM klik download amin ra RTM klik dalam telefon mino no maka kono boleh ang hilong rakono pahilian piala dunia FIFA 2022 promonom hinara kano kibayarin na kono ahilong ra piala dunia mayar RTM kli resoran kini ngata ka piara rimba rimba interi idian dai rimba ninggalanan ra tintin sumoro.

Oro anak rara tikop nutana umana pu ratukir-tukir nutahun ra opor mapat hari bulan ra bulan kaono. Oro hino inuma pavatiko no inan kapiahan tikop nutana WHO ra paintalang tatandu paningkuanangan ra siung nu anak rara kona pasingkot poyo ra kalimana nu ulun asuang ra kakasipan suang nura kona ngampin amanak ra kapiahan ra ulun bokon. Tahun 2026, pangapuan ratikop nutana uman ra negara Itali, Yohino, ra pusorno ra Rum. Pangapuan itu binalan Yohino ampahuang, ra ulun-ulun nanak rara, ra ika nakivayar, o nanalinggapu ra kapiahan nu ulun bokon. Ras sabah, kopisan kapiahan Malaysia KKM, maya ra unit tabung nura Hospital Queen Elizabeth, HQE, asalok aparalan raja dual pinatandul, kempen anak gara rakukula intok pinatikan ini.

Ya apa bagaimana kasih kita kan orang kapaparan siaran nusa BFM kesaluan dahun murasa lalu nemin orang pakar pasti pasti dengan yang tengah onsoi. Ibu dengan ramyun rajis kau ini ada live Facebook mai, live TikTok mai lalu nemin asin mimpung ramon asin mindangan ramon kesaluan dahun murasa BFM. Ino ini ada live Facebook mai, live TikTok mai pakar ka ara kesaluan dahun murut pakar ka buli hari ngohon mimpun ratu ketukir nu orang. Ino ratu malimpun ini orang jam katulu sumukura kapaparan orang jam kasiam lalu nemam pakar ka ini ratu kita kira noro manti tiwal tak pernah orang suara kesalahan lah hendak sama BFM. Paling kau dengar rayu seramin kau ye langsung kau mian pakai pakai kara kau nang kini kau ramon. Dalam kesalahan dah hendak urut hati apa nak dengar kau nang kini kau ramon. Dalam kesalahan dah hendak merasa sama BFM. Maya kira RTM klik, maya kira kenora Porto Radio, kenora radio.rtm.gov aku nang kini kau pakai kesalahan dah hendak urut. Sampai lupa ni kau nora orang suara pakai pakai kara kau nupah hilian bola sepak Piala Dunia FIFA 2020 pramonom eno kena abuli lemyun nonton minyak ra RTM klik am kano ki bayarin rako kono ahilong ra FIFA 2020 pramonom eno mayar RTM klik ra RTM pakapakaka Rais Irwani ke kora dua rimbai rimbai kasak no rimbai entori Diana Lutfi rimbai ninggalan na pinilat muhuangku am tunggul na napo rimbai ri Razimin Ribin. Ini rimbai ninggalan Andra Indah sayang. Ini kita rakon ya dirin. Ansen dalon dom ramin kawi paning kuanangnya na merayus kena napa kau kena kaya. Ini tu munggul kasalan dahun murut ah ini ora kasalan dahun dusun mayor orang kerajaan. Paning kuanangnya nam tu malakawi. Bye bye.

0: Kopi sanangan ng tabi Malaysia Madani. Itinahabarin na kayo ng palambusan ko LP Rapial Pinos. Kapagulo na po nga tulod at kabar-kabar. Sabah, Southern Madani, Link, Papatantud, Kaburuan, Karikot, Kumad, Panong Sakid. S.E. Ram, 2004 na hapod, Papagirat, Palan, Sektor, Ginaras, Sabah. Kabar, Pimpano. Tingkananon, Kaburuan, Idlabus, Kakadayan, Mayad, Kapaharan, Project Sabah, Southern Madani Link, dit kadarapas koyonan Panong Sakid, idpagunditi. Ilugon Mantiri Datu Sri Anwar Ibrahim Minabaros, Project Dilo, Okonopoh, Ko Papatantud, Panikidan Lotirik, Lobid Tasonong, nga kopangukab nogid liwang kosunion ekonomi, om papengkawas, ning kokoton ekonomi magigion, idkoyonan tosadu. Project Dilo nga kokitanan nogid pinggisaman de perintah magawit kaburuan, gisom kuma, idkoyonan bobos tosadu.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datu Sri Anwar Minaboros Dilo untuk Papahimagon Sabah Southern Madani Link in Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundayeh.

0: di Lobit Ogirot Om Osonong. Iban Muntiri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros Project Dilo Okon Nopoh Ko Kosusukupan No Kepetiki dan Letirik Ngakopo Puan Strategik Negi Dit Kepogowit Wayad Tagayo Kumad Kegiroton Ginoris Pogun Datu Haji Ji Minoboros Dilo Untuk Kantakan Kepetimpunan Projek Sabah Sautan Madani Link Id Kompleks Persatuan Kebudayaan Lundaye Sipitang Kadau Projek Dilo Pinggi Saman Miti Lombus Dat Perintah Pisempuruan Insalom menokodung keburuan id Sabah lo lebih mayat kepesediaan kesusukupan ginoris dit lebih ogirat. Mayat boborosan mibagal datu Haji Ji Minoboros perintah pogun tumilombus papagirat palan sektor ginoris mayat kapal panahai palan tagayo omrikoton ginoris Sabah 2004 nohopod SIREM 2004 nohopod. SIREM 2004 nopod meningkanan kumad ketinggalan ginoris konuan ginoris dit adang ngomkop kogiroton ginoris kadau Sabah ngak kekosiwatan tagayo nogid osiliu dat hub ginoris otomoid pulau Borneo mantan notadon hydron tagayo sinilau tadau takawas pompus town om nogi kosiwatan bayo jisim tagayo Datu Haji Ji Minoboros kesusukupan ginoris dit ogirot ngagayo guno Montok menokodung keburuan kinayanan pemerunan. Penegidan ginoris letirik dit ogirot om kabagal osiliuta dan tagayo mamagayat lebih ogumu kepopuan nakoyanon om sempemogunan kumad Sabah.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan boros dusun.

0: Mantar da'au tantu ekonomi global, maha 2020 pada menom kanud mengokap kesiwatan dagang om kepapuan wagu, kumat megingin dapu om nagi iolo dit kampai pemurunan agrota kanon pegun. Memuruan sekretariat maha 2020 pada menom datu Dr. Muhammad Hanif Hasan Mineboros, program Road to Maha 2020 pada menom dit pinaharo kopihondot minggu pisampuruan pegun idlikas, kota Kinabalu, nopo ngamontok papailan pakikitanan dilo, dit pohoron dat kaduna pada mualu tulan kawalu gisom ko enom tulan ko siam ditit terikot.
1: Program Road to Maha di Kota Kinabalu pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mempromosikan Maha yang akan berlangsung daripada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
0: Datuk Dr. Muhammad Hanif Hasan. Suai kokotonu dan nakoyonon pipiro pagun kampainah Amerika Syarikat, China, omjipun ngak pinapagirat nagit ketonudan. Damat dilo pibarasan ngak papanahon nagi miampain pikikiro dah padomalu pekagu pagun suai montok pisakodungan kerajaan pidagangan om kepopuan. Maha 2020 padomenom ngak pikikiro nagit kepagawit pengindepuan togumu om nagi papagirat ning kokotondat Malaysia sebagai hub agro takanon. Raramit minggu pisempuruan niatan kebangsaan 2020 pada monom nasiliud impohon tagayo salom papagirot sunduan muhibah om pisempuruan tulun ginemuan mayad pengilaan kapagisusuayan kobasanan om tungkus pogun. Memuruan menunurat Kementerian Pisempuruan Pogun Datuk Haslinah Abdul Hamid Mineboros program apat tadau dilo nakoponimung magisusuay agensi perintah montok papinsamok dat magigian mayad pisempuruan. Magi sesuai pakitanan keperagatan pinasadia kapitanud miampai tulu bersama membina negara bangsa am kandidatu Haslinah dail napo sugut aku datu Haslinah pinapai lo dilo untuk program selamat pagi Malaysia kesalimbahan RTM pinasalimbo miti lombus mantad nantadon kompleks sukan kota Kinabalu kadau sabah pinili sebagai menenwalai mantad nod kapagi sesuaian etnik dit nasiliud pemitanan bebostu senong kumad keteronongan pogun. Karamayan minggu pisampuruan niatan kebangsaan tahun 2020 pada menom kapanau

0: Này đã bắt đầu ông ấp phụ sản đã bắt đầu suam. Tulun ginumuan na karikatid na tadon kompleksukan Kota Kinabalu montok mamaramay tadaw kumatolu no karamayan Minggu pisampuruan na itan kabangsaan 2026. Pagintangan do RTM na kakitod kagumuan dit na karikot orahian kakitod magisusway kaparagatan suway kakasalawat dot mamuruan pogun. Awang raya, awang siring om Iros Linda Amir Lunji Popolombus Kandasan Dela.
1: Kami bertolak daripada awal pagi lagi tadi daripada Membakut demi untuk berjumpa Perdana Menteri Malaysia. Bermacam-macam aktiviti yang saya ikut, tapi yang paling menarik tadi apabila saya berkunjung di rumah-rumah suku kaum.
2: Tujuan kami untuk hadir di program ini mau jumpa apa ini menteri kita itu. Perasaan kakak gembira dan seronok.
0: Awang raya, awang siring, Om I. Roslinda Amir Lunji. Program Santuni Community belia membawa harapan. Ako napo ko mangunsub karalanon kaposian talidas nga nasiliw naging impohon papaburud suko duwagu o mangimbulay telaan id kaganaan spot om economic creative. Mandiri kaburuan kamulakan, kaburuan spot om economic creative Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros karalano rumubad magigion agay gunoh montok papatantod panghupan da parinta anod papanaw tumanod kagunoon tatapot da tulun magigion. Iaurin ubat RTM seheran nepongoh pinapahimagon program dilay kompleks kopisan kamulakan spot pisampuruan pasir putih potatan tinanud lebih 1,000 magigian. Program dilo ngarinamay nogid miampay penongkusan 5 km papahampit sa maktur 100 tutumanud om nogi pialan bola tampar pickleball om i sukan. Info pusan suku toko kagut itulodat kabar-kabar. Sabah Southern Madani link papatantud kaburuan korikot kumad penong sakid. S.E. Ramp 2004 na hupod papagirat ralan sektor generas Sabah. Ingkakan na kabar nulud di Ramhanizan Jahamin mantan seksyen berita ehwal semasa ang pinadalin di Floris Philip Montok Kesalimbahan Boros Dusun. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu untuk diton hopodam siam turun hopod. Hopodam siam walun hopodamanom om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kagulik ko wagong yung pedo LP Rapi Alpinos. Koko tatawo ka bisan nanta tuwang kumadya. Hitihid FB suahon ko kombolutan. Kita nakapagulo minay panuaw pengkaah kadi geotechnical. Wasi ko geotechnical. Mi Philip Maling ka bisan nanta tuwang kumadya Philip Maling. Megal alaid kita nanta anda alaid ako nanta nakakita dead minay rumah-rumah dahi tihid FB. Ijen nah takag kebesanan tetuang di JLP aku mantan sanan tampalut ku tapi nengawi hampun apa ya lebay na salan sana senang terima kadao. Christopher Simon, kapi sanan tetuang Christopher Simon no kabar tuang bayno kita aku nagi tampalut aku lo hinciong Terry Gabil, mana Terry Gabil ngemia galain na daun no kau ngai tampalut. Abi paling nasi gion ngai tin lagi. Terimaan kena pari DJ itu magadaw nga haro boros rumah sama haro boros nga ugat pada magadaw ke pemutung pada kadaw nga borosan magalab tulun kerja diri kadi ke rumah sama menduyud dan melampayan karang tanam kadi Paulinus Ian Irina terimaan pakai nantakan kadi tambalet ke iyalah kebisanan tetuang kain sana hiti sabab FM kadaw ya Ana Ros nga hiti lagi. Pamtila musan tako dot malihis-lihis karena harap pira-pira hasinding nga paguluanan tako misuka sama suka pinempatan di YD Mison na mi Amy Sylvia Justine.

Harha tengah kambal tandit makian di sinding-sinding. Rehian akun paila dat ogumu asinding dat pengulun tatong bena nga nong aun apan da tumbay nga kada ko na kopya kaos ka malan takon pa ni di tipu ta botol apa ingkur pa nong haro hatimpu man kasari inda pasiwat siwat do makiano ko dad hara he makiano langad do mo pusku are say iela makiano dat bisa sawan olidang gue mau tempat letak kau mengkianud lengger mengkianud sinding tu. Fungsi kau kau marah katanya senan. Om dapat benda ti timpuh dot anu geri anud kemudian dot timpu takut tidak menaguang detit piala dunia FIFA 2020 pada menom. Arah dot it meninua banda om modap kau. Handeman dot adalan dot mindad. Om nakasuang ditadaw kumotoluh dat pisapan Piala Dunia 2020 monom ditadaw bayana pinirubaan dat Brazil dan Morocco anud kemoyan dat negeri wakon pisapan dit indad-indadon dit tengorohian dat mimbulid poto tongkap pemagunan om pisapan penagi diting anud kemoyan dat iso mantada pirubaan dit kaimbayat kepiah dait nayatan tinimungan. I-drinking na pamagunan na po kadua-dua ha tinimungan nila napisapad na po dat isa tinanggo, isa tang isa tanaktukad kadi miyampid Brazil i-nindikahon ko ng pamagunan na Morocco i-tang dit koturo tumano dat record dat pinirubaan dat kadua-dua pamagunan nila i-nakombal at nakapiruba dat intolu pagulo diti. Ila na po nga di taon, hapodam siyam-siyam na hapodam turu, hapodam siyam-siyam na hapodam walu, taon doon na ribu doon hapodam talu, Brazil kita dat harahat, anod kami anda pa yung lobby-lobby. Mayan pa yung dua kinalantayon, namot Morocco na kapasurat at isa at kinalantayon. Ipinirubaan di tahuri na, yung nakapanaw di taon doon na ribu doon hapodam talu, Morocco nako panigawah de Brazil miampai dat kinalantayon duo iso id pisapan piambalutan. Ila na. Awa kondat karet ditit Piala Dunia FIFA 2026. Arang na datit da kayuit nuri it mindadindad teko mamumusoro wisait kalantoy dat asilid bantugan dat piala dunia diti dat taon baina kay apa yang kurok po kada ko na kopyo ang ay hompit di mito pa mana po dahit suang na ginawa ba sinding pati lambos kana kinangho takaw dua sinding kalangadan ika pentanami ginawa ko di Justin Lusa kopi boros kopi kita di Patricia Subal.

Apa ingis nu penlesok penggeritan, pentanam kodipanan, penggempi kelungguyan, mentok pagenakan kopusan, otopot mu penukadan boros. Idu pustama mugawit kemas syurga, idu pustapa hom pustimpo.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan dilok nopo. Nga kahumpit no, ninggisaman memonsoy penimbanan kumah dit lebih osonong. Irinoh kemayon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemoyon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Kapusokan pamusarahan teka stres, sisimbar datinan, pamusarahan, pamumusaraw kumadu na po kasimbanon. Tandangawin na pod opusok pamusarahan teka stres nga ohuyan dat adalan, arwalan datulo, abintogod, gumanggaraw, awolong at madop, sumimban tiwaw dat makan, sumimban kagagayao. Nakurato opusok pamusarahan teka stres. Mantad tinan sandiri dot agayagap. Paganakan, koyon isuang paganakan dit ausong kuro sanong id kausinan pateko kiharo kinantakan. Id pakarajan, tonggungan karaja dit awagat. Koyon au sanong miampay tambalut karaja. Nung antakan bakal dilo nunu ita patut dot man. Tumoronong, mamuhoboh taralom Om Pobuson dot Arulan. Intangan, teko sarahon nunutadon kinatagadan mo. Om nung au atahanan nga tongkiaday kinayinan di. Teko, pagibuparos no, miyampay dit paganakan mo, teko tambalot no. Nung katagwang ko datayin sa nandilo, punong kataluod no. Mumuhobo dit olud. Munang kibaros miyampay tinan sandiri, sumambayang, milang da pamusarahan, mundarong papatingkad huyan om makirut. Makinangaw tunyon teka music, mintungangis, mingunyatinan om mamusaraw di tangosanaw.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan, Jordan om duo pegun Tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kopi sanang tatuang Norina Luna Jos Moguring tambalut malihis lagi Judith John Renukut kopi sanang tatuang Luna mentad Malisaw Kampung Malisaw. Mhm. Ponsiko tu menai menai ambalut tatuang banyak tambene. Aisa pemelawan balai tako ada mintong hit di WhatsApp nong harha tambalut di nakapatod bahang pagulunan ko pasen manta di tambalut tako ti it indad indadon da tango kombalutan lai da sang indad indad manta di Abdul Malik Tahir kada pagulu pemasan ko pagkap senang tatuang tado konom kumadia DJ yo Abdul Malik papongkap nagi pasen diti kumawakan tambalut it apirang orang ko mongkap da pasen iti sabab FM Megal Diagang, Tampulan, MJ, Lucidoyo, Rosugo, Diobog, Emilia Gom, Julita Judith, Helen Yong, George Kimbun, Petrus, Jalina, Bagang Sage, Koyokmen, Monica Gorok, Johnny Upin, Jonis Mensatil, Sabin Kandaron, Majakong Majuna, Sintom, Inggam Satur, Thomas, Tampalat Kudisway. Ngasih auto ako kuyo-kuyo nung soro maritong bayana. Nga, kada ko kaos, pagkeringhan kasari kuyo-kuyo diti sudawil, kudra at manto, madpangurlas matamin tuduk wakya kada. Erin lagi Abdul Malik. O siko, opusahan kakegaman kakita diakih pentabong idlalabuhon. Mintabpo idwanan. Mintabpo nagi idgibang lalabuhon. O kito kung nagi tumali, tumali kudnam tumagwang na idlalabuhon. Toto, setia diakih mintabpo bonong san simbol-simbol idlalabuhon. Kada. Gumo-gumo nakanta na ano di na nataban di akila Abdul Malik bapon si ko kumadi Abdul Malik muntak di nangaritan ba milah ko giada suway ko meromot dahitid telepon hitid konti hit kusung walu-walu turu iso duo limo siam iso kano nagi dat papatad maya da WhatsApp hit kusung iso siam apat siam kusung turu-walu Soi ka po pasurat kanudat memerakam teko menip darolau da kayu manen dah foto dah. Nga kada neruak kopi ya. Naru na po nga teko kanudat nugari popo ni. Baro isa tondo manta di Ben Erek. Sinding peti lembus.

0: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da makikinangaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.
1: Pongsi ko kumara kayo kakalo pentanod ko sa limbahan iti pemposik makina ko sa limbahan iti alaid-laid at kaunsorop alaid-laid ako adap tatuang bainang mangura ba kayo ito kondarangan naging desuab mamutong mbal pandamundarang darang di tala ba na ilugon mong tira datu sari Anwar Ibrahim pinapo impun dit iso at ababayan ni Ritanda Strategy Pembudayaan Integrity Nasional teko NIES kanti montok dot mengingirot nubasanan at tinanggungan id netan dot magigyan numiampain point puli pahingulud nage inggisaman kasudong dot pagundila pinatutunan maya dot Institute Integrity Malaysia IIM it pinempun disiyo kapihan dot pamaramayan Minggu Perpaduan Negara Nayatan Kabangsaan duna ribu dun hapodamana mid kompleks potlikas di Tadaw Bena isuang da barusan di Lugon Mentiri da wakon pinapainta lang dat kinapimpunan dat nies diti kapatanda da tanggungan po ompus sa kaperintahan madani iding isaman dat papaing gamut diti nubasanan tinanggungan teko budaya integrity ganti. Amuntak na kayo it harhot kasiwatan na suwab Minggu Perpaduan Negara Nayatan Kabangsaan 2020 it pinaharo dit kompleks potlikas dit kakal at okaban na suwab harap patimpo na kayo may pimpanaw o gumo at pakikitanan dit haro dahil kampay na pakikitanan kabasanan dat mantad datang at tinaro ngawi iharo dahit id Malaysia patatongkop Malaysia ang alumis ka piya no kongay ako na yun dit kanihab. Saya rakyat dia. Kita dah udah kinampunan. Sama isa pahot, isa pemelawan ti, ngau menguruh tu, ogumu tambalut dit nakapata dot pason, balai tokok dot, makin ngau pason dit tambalut, to hitihid, WhatsApp, bonar.
2: Ilang ko tablod. Magano ako do kasiwatan di mamason na tambalot sa Babi FM. Magano dilay, dila ako nang ho. Na masimbari pasan-pason. Megal di Julita Magritte, Lorita Pinagil.

0: di Tampulan, Kaliun, Misator, Jusip Gelombong, Jus Gimbun, Jusip Patilu, Miampai Pasan Kudialo, Senang Tetuang Tadau Konom, DJ, Mai Dadho Punyo Sinding di Masni Sumiran, di Taboyaboy, Daharana Paingulun, Ponsikau.
1: Pausiko, kemudian inggam satur nga soyan aku nakuro tu negari magilapaw-lapaw po kararanghay kay nga aw manguro Korean pun dah dat na nambalan na dadat mamisok kat hitihid tanga imongon ni Bah, kanak-kanak kau tak kau sinding ditih, magihum dos sugalon mentadi Matius kasun.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibu. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisem dunia pada 1 tahun. Dama tilo pegun Haiti di kemensan lagi dipinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu seret apat nama pentun kini terlipa.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tam tilam besar dah tilam besar entah kau dah magi rumah-rumah dah itu piruman, namun tokit penrongono pada radio gagal dia merien dah tidak tuang benati. Ia Emilia Gom ngau nak apa nelfon dah tuang benak ngah tumpayan aku terima dalam dapain rongau. Oh si kau tahu mau umar kena sana. Mihai hitihit i Sabah BFM terima dat menangkau si kau kumat Sabah dong dong ayo. Pasan peti lambus maya ada WhatsApp bintang aku. George Gimbun Johnny Upin. Tapi tak ada konom di JLP kadau. Mantan di lelapai tenggilan. Tuang ti semua waku no pentanda sekodung pengompus kemati keselimbahan perus dusun. Lalu lebih kemati ka di JLP ka. Ponsiko no kopi kemati agundo hing Johnny Upin. Tapi pegembalutan tapi basan. Mantan peganakan dahai Johnny Upin nami Lerni Erina John. Ponsiko kemati agundo hing. Ampat di lambus mantan di Bagang Sage. Bagang Sage. Noka di Bagang Sage. I kampung Rumining 6 kapisan nanta tuang ngamin boletok DJ. Kapisan nanti. Kinangohan daya gisa mapupusan kasalimbahan. Kapisan nangan makinangoh kasalimbahan. Sebab BFM masanong kapyo. Ampun si kau dipasan niyo bug. Tampulan ampat di lambusan ko Hijalina menika gero kalion janyo lunog. Ampun si kau tongkungan no janyo. Jani opinam karuhang ilon liinggang narumbay Maria Juhan Paulinus Gion inggam satur hongko kena dimisatur lay dedaw narongo pasanuh kado Jas Gimbun nam kampay na insanan sangin rongo itaw arayat ngaran kalansanan olidas lidas ngay toko ponsi kota gumo kadibagang sage munta di kampung Ruminding inanam. Itin FB Polerik kapisanan tatuang kumada DJ lansana lidas terima tapi basan kumada tambalut tapi nengai makikinang waksa limbahan berus dusun Sabah BFM masanong kapiakan di Polerik wansi kami Pol kita akong lagi majakong majunah kapisanan tatuang DJ tambalut tabi pipa basan kumada tensanan kadaw Ponsiko na kapiak kumada bah dua kawagu sinding perangahanku dua tapi pira-pira sinding bah perangahanku mantan di Serbino Sigo on the way house kisus tawak di Jerry Joseph kalansanan alihis kau karena udah sinding deh ya.

0: Berhenti jam kau pada misal talun apa dalam turu minit data tuang. Posik kau kakal sangin posik. Atag kepenahkan elaun kuma susumikul tingkatan 6 awitan de meetingan nulu dan menteri de minggu tisa kadi menteri pelajaran Fadlina Sidik. Beda bersih ada hal dila mana petahko mana itu saya rad lugon menteri Datu Seri Anwar Ibrahim kauli mantad ketembuluyan de Turkmenistan kate. Pinintalang ni Fadlina dat keperintahan pagulo diti pinapaburuk nagit kapanahakan elaun kumasa sumikul Institut Belajaran Mangingya TKIPG it nonda diti nakaramit dat kagaganapan dila. Kalasanan tokoh dat nuri sakodung okunan elaun mentok dat susumikul tingkatan 6 diti. Anu dat kotusan dat meetingan nulu dan mentiri de minggu tisa. Pasan dot patilembus mantad hiti hit WhatsApp. Kita ko pasan mantad di Bagang Sage. Oh, mangin duo ti patad pasan DJ ka. posi ko di pasan dot pinay Abdul Malik. Iya di naguluh ko karomot may telepon di Wagu, pati kasalimbahan sa Bob Fembers dusun to papinsu nud ka nomor telepon no. Antakan sera ko mamason. Posi ko insan po DJ ka. Posi ko Bagang Sage. Bahom balay tako da makinango pasan mantada tambalot tako di kita ko pasan megal naraitan ko dito no pasan mantada di ijalina nga mahadadot nut ijalina magi simbo simbo boros
1: magi simbo simbo boros.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada walau tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi minamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selinai di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negeri kawagu seret apat nama pentun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kayla ko na ang kuhununo kamayan dot harta intelek. Boras malayo, harta intelek teko harta intelektual na po, nga kangaranon digunon, karayat kumad magisusway bansa duwonsoy, it kiharo kosongan wan takas, bagal dit na kasurat, isuang undang-undang dit kahumpit. Isuang dat undang-undang harta intelek, iri na po isang ano duwonsoy, nga onwan dat iso kosongan wan takas, muntok pipira aset teko harata dit winansoy dialog. Harta intelek, kasangan wan takas.

0: Palan pendidikan Pogun 2002 nah pada manam 2003 nah pada lima.
1: Pada tahun ini seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: Halan pendidikan pagun 2002 nah pada manam 2003 nah pada 5.
1: Pendidikan percuma ini kita mula tingkatkan. Sebab itu saya telah umumkan dalam belanjawan peringkat awal kalangan miskin Tegar sekitar 5,800 pelajar miskin Tegar akan diberikan pendidikan percuma. Dan sekarang saya nak umumkan jumlah ini kita akan tingkatkan melalui bantuan PTPTN kepada 10,000 pelajar kategori miskin.
0: Yang amat berhormat Luguan Menteri Malaysia, Dato' Seri Anwar Ibrahim.

I'll be the one if you want me.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intop Panambuluyan Ra Sabah.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-00-325.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Ama, mariam kiu manu katapukan kasangsaan, katogmokan luus pilu, katambolan karukaan, halhe nu angilangilahan keluarga kinalasahan. Mbaldosa tapagsambatan kasi onggo amua ni sulga kasi ama sa umul-umul. Selamat Hari Bapak, yang disampang maduampu makasa hari bulan onom 2020 maka onom. Min kami sehe alo od maka am. RTM, teman setia Anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

zaman maglabay zaman. Kasilasa lagi sinulihan. Isa simiskinan makasirandah manisan. Menjari pemintangan saga kesubulan, maka saga kebencangan. Siranda manisan maka simiskinan. Siga keruangan di kau pangataya. Karukaan silalarayahan, batasan darah, taboa sampai ke

0: Jam ko nom dong subabid pagunot ko sa Babi FM. Kusimban boss karazan. Metod binasias wow. Tumay mo. Hey hey hey. Copy boss yan dong subab.
1: Untuk au awasi ko zuwatapan. Pumusaway mahik mentok papanaw nunu no kapagatan tanga bagat miagado tumakad nuhu kapagatan id babang omdat mega magapon mamagakit om kapagatan kololayjan suvay om mimbosikol ko zuwatapan au awasi ko pagawit ko susan sandad paguhonon ko mahigan sundi bion kapayhan ko zuwatapan mazamet Malaysia.

0: Kopi Fosian, Tabi Malaysia Madani. Kinongo na di Diyos Weti Abal, Kadazan, Manta, da Sabah, BFM, Basaon ku, Izo Benjivinu. Kapag ho na po nga, Tuhu do Abal. Bion ko za da Sabah, Southern Madani Link, Kaikot o Katundan, Kumadaid Sokid. S.E. Rem, Duvongay Buapat Ngopod, Kapapakas, Kapamalanan, Kaganaan, Vinakas, Sabah. Abal pa impono. Tiang buson onuan pogintangan o kotundan habus kakadazan Sabah maza kaponjulan project Sabah Southern Madani Link i dumapas kinaisonon sokid do pogunditi na boss di Huguan Montili datus Rian War Ibrahim project no komoy no po nga okon no poko moy hobi apantod o panakan do tilik nga nogi mogivang kosunizon economy o kopain kavas ning kokoton economy pogigizon do tuhun nga viid kinaisonon dodok. Project no giditi nga ada di tahang pinggi saman do kapulintaan mo govit kaunalan katundan gisom kumaday kinizonon id dodok kozo.
1: Project ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Nabawa Silatu Suri Anwar untuk Popoy Magon Sabah Southern Madani Link id Kompleks Kuisaan Kobasanan Lundaye Sabah Sipitang. Montok minta mong panakan tumaw om guest pogun di apantod maso minggu somo Malaysia papavakas pionitan ponguhudan ouhud miampai pipio pogun kampai na Turkmenistan om Russia na bos di Huguan Montili datu Suri Anwar Ibrahim politik di apantod om nogi pionitan tavasi miampai pogun habus kapanakadai Malaysia papapantod panakan tumaw om guest na bos di sido untuk Popoy Magon do Sabah Southern Madani Link yid kompleks kuisaan kobasanan Lundaye Sabah Sipitang. Kopiandot dalam lamay diti pinaintahang nogi di Huguan Montili o usin po biyon to sikap higinumod mangato si mga ibulinggit kumaday sikul takavas id uvang sipitang inano po nga montok kopo taundaan do mogi susuvay kagaganapan balajalan i gunoon. Project Sabah Southern Madani Link no po nga pisoso mo adadi impon kapapagu kumadoid katundaan ekonomi pogun namaza kapataundaan kalalahan no panakan lotilik di hobi apantod avakas om kivaza nabos di Montili nabos di Vazon Montili datusri panglima Haji Haji Ji Haji Nor project no kamoy no po nga okon no po ko infrastruktur kapatadan lotilik ano kikapo puvan penguhudan ouhud ikanu manak vaza tagazo ko kamoy pinantod om kotihombusan vinakas pogun. Nabos si Datu Haji Ji, id lamay kapatimpunan Project Sabah Southern Madani Link, id Kompleks Kuisaan Kobasanan Lundaye Sipitang. Nabos si Sido, project na kamoy na po nga kapukito tonggungan potihangbus do kapulintaan pisampuvan, monokodong katundaan Sabah, hobi no maza kapataundaan kagaganapan winakas di hobi apantod. Dahil boboson na ginino na bos si Datu Haji Ji, tihombuson do kapulintaan pogun, papavakas kapamalanan kaganaan vinakas maza kapuanjulan palantagazo om tuduvon vinakas Sabah duvongay buapat ngopod, taiko S.E. Rem 2040. S.E. Rem duvongay buapat ngopod na po nga mana kapombianan kuma dahil komuhigan vinakas, excess vinakas dahil kopiagahan om tangazan vinakas. Nabos di sido, kita ngazan tagazo nogyo Sabah, montok dumadi sabagi kabazagan vinakas tatamaw id Pulau Borneo, mantad no on todonon hydro di Tagumu, ginumu babang tadaw di Takavas po ompus taun, om nogi tangazan di ho biogisim di tagazo. Nabos di Datu Haji Ji, infrastruktur vinakas di tapantod nogi, ngakiguno montok monokodung, kotundan kinaisonon pamaunan di Ouhud. Panakan lotilik di apantod o kogonop nopo nga vokon ahal tagazo montok maninong do hobi ginumu kapopuvan suang pogun om sampamagunan kumarid Sabah.
2: akal ko po. Makinamo abal ipogun.
0: Abal na pariting asumahimbo mantad Sabah VFM. Daid ko zuvo di ISO kotontuan ekonomi sa pamagunan. No kito do maha duvongay bu duvonga po damanom. Kanu mogivang kosivatan pinagangan om kapuapuvan kababago. Kuma daid mongingin po om nogi angan-angan pamaunan egrota kanon pogun. Na boss di mohoingon secretariat maha duvongay bu duvonga po damanom. Datu Dr. Muhammad Hanif Hasan babazan road to maha. Duvongay bu duvonga po damanom ipinaanjul kopiandot minggu pisampuvan pogun idlikas kota Kinabalu na po. Nga vokon pinggi saman po point tutundo po kitanan no kamoy ikanjul damantad ko duvonga po damang vahu vuhan ka vahu gisom ko onom vuhan ko sizam mikot.
3: Program Road to Maha di kota Kinabalu pada hari ini sebenarnya adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mempromosikan Maha yang akan berlangsung daripada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
0: Datu Dr. Muhammad Hanif Hasan. Supaya kau mengenai kini zonon, pipi pogun kampaino, pogun molikan, pogun sina om jipun po, nogi nga nokoy magon o komungan. Namotino, maso nogi dapapanaon o pilundingan, miyampay kuang hobi podong bahu pogun, montok piso kadungan, pidagangan om kopopuvan. Piso samo nogi do maha duvongay bu duvongay podong monom, kanu menguhud, hogo pengindapuan di kosudong om nogi kapavakas ning kokoton Malaysia sebagai kebazagan agrota kanon daid bogizan diti. Kapanandakan minggu pisampuvan nazatan kabansaan duvongay bu duvongay podomonom ada diimpon doid kapapakasan sunduvan pihumagan om pisampuvan datuhun ngavi maza kapamulitian doid kapagisuvazan kobasanan om tungkusan pogun. Nabos di mohingon manunuat kumuntilian pisampuvan pogun datu Haslina Abdul Hamid babazan apataraw diti monimung do magisusuvay agent kapulintaan montok minsomok datuhun ngavi miampay hogo pisampuvan. Magisusuvay po kitanan om kapagatan do pinanjul kapahud miyampay tema bersama membina negara bangsa. Nabo si Datu Haslina iti day da babazan kapi wasian do ngusubab Malaysia nuhud do RTM mantad natad kompleks pot kota Kinabalu. Pinintahang di si do pinihi o Sabah sebagai menempuan tu koy mazaan do tuhun ngavi di no sizu no kotinauan. Ia dari pomitanan tevasi no kozo kuma doid pihumagan pogun. Kanjul o kapanandakan minggu pisampuvan nazatan kabansaan taon duvong ibu duvong apodamanom kihinaid apatadaw om opupusan do bahino. Mantad jam kavahu po do ngusubab koniab nobobo do tuhun ginumuan o natad kompleks pot kota Kinabalu montok manandak tadaw ko tahu kapanandakan minggu pisampuvan nazatan kabansaan duvong ibu duvong apodamanom dahil panubungan do RTM naihan kagumuan do tutumambuhoy na po nga onsi ko montok mintong do kapagisuvazan kaponuangan o minaganu kosivatan montok sumomo miyampay buuan pogon. Miniapu i awang raya awang siring om Roslinda Amir Lunji do konsikan dioho.
4: Kami bertolak daripada awal pagi lagi tadi daripada memakut demi untuk berjumpa Perdana Menteri Malaysia. Bermacam-macam aktiviti yang saya ikut tapi yang paling menarik tadi apabila saya berkunjung di rumah-rumah suku kaum.
5: Tujuan kami untuk hadir di program ini mau jumpa apa ini menteri kita itu. Perasaan kakak gembira dan seronok.
0: Awang Raya Awang Siring om Roslinda Amir Lunji. Ababazan oitan santuni community belia membawa harapan teko kemuhakan magovit kansanan okon nopo nga mengunsub doid kalalahan no pogigi zona hidas nga nogi ada di impon doid kapapakasan kemuhakan om nogi pamembuhay tangazan community doid kaganaan spot om economy creative. Nabos limontili katundan kemuhakan kabuon spot om economy creative Sabah datu Nizam Abubakar Titingan kiguno o kalalahan no misomo miyampay community moikanjul o pengunsub kapulitan tumalud ko po kianuan, tatapot do tuhun nga vi. Natubungan ni sa doda RTM di kapas papatimpun da babazan no kamoy id kompleks ko pisan kumuhakan om spot pisampuvan Pasir Putih Putatan inamung do hobi soy butuhun mo gigizon. Natandak no gi o babazan no kamoy miyampay pigusaan santay himo kilometer papampay o somok tu ngatus tuhun mamung om no gi piboyan bulta papon pickleball om e-sport. It pangpusan kinungo sa bagweti tuho da abal. Bion kozo da Sabah, Southern Madaniling, koikot o katundan kumadaid sokid. SE Rem duvongay wapat ngopod, kapapakas kapamalanan kaganaan vinakas Sabah. Ika kaniti abal, nuhud di Ramhanizan Jahamin, mantat section berita hewal semasa, pinadahin di Simon Sabut Dumpil. Salam Malaysia Madani, kopi wasian.

kopi bosian info ijen skandu kana mo kinungo ko simbahan bos karzan miampai DJ Ben noikot finasi oswao tomoimo kanong kanono mo kinungo.

mimbalanja mimpai aba o mingkikit tu lahan kiguno songyan mimbalanja. Kaiso, palano ginumu balanja. Kaduvo, bion ogatang. Otohu, pamaguna kupon, discount toy kapalakuan ontok mimbalanja. Kaapat, pamuhi kagaganapan iguno no kozo. Kohimo, pamuhi kakamot ipopotonda gatang hobi osibo. Koonom, umbosyo om gunon mahik kakamot haid. Om kotu, mumuhi maza online nyampai aba. Mimbalanja tumanut kapokyonuan om okonko tumanut kaandak.